pagi

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku...

Bulan dalam kalender Masehi memiliki jumlah hari 30 atau 31 hari. Namun ada satu bulan yang memiliki jumlah hari berbeda dengan bulan-bulan lainnya, yaitu Februari. Dalam satu tahun, Februari menjadi bulan yang sangat unik sebab Februari memiliki jumlah hari yang lebih pendek dibandingkan bulan lainnya. Lantas mengapa bulan Februari hanya memiliki 28 hari? Menjawab hal tersebut, astronom amatir Marufin Sudibyo mengungkapkan bahwa alasan 28 hari di Februari dikarenakan faktor sejarah Romawi. Namun bulan Februari sudah ada dalam kalender Romawi Prajulian, yakni sebelum era Raja Julius Caesar. Pada saat itu, kalender Romawi merupakan kalender berbasis pergerakan bulan dan matahari atau Surya Chandra atau Lusi Solar Kalender. Dalam tahun biasa, pada era tersebut, bulan Februari berjumlah

Okay, teman berdua ada NCT Dream with Candy. Aduh, ini lagu yang menurut saya salah satu lagu yang bikin vibes-nya tuh bisa membangkitkan semangat banget buat pagi-pagi kayak gini. Dan mau ngomongin soal salah satu kartun yang saya vibes-nya adalah Candy Candy juga, teman berdua. Dan ini mau ngomongin soal Cocomelon. Yes, siapa yang gak tahu sih Cocomelon? Meskipun kita yang sudah pada dewasa ini, kita tahu loh Cocomelon karena apa? Sering kasih tontonan buat bocil-bocil si Cocomelon ini. Jadi setelah dikenal lewat serial anak di YouTube, Cocomelon akhirnya bakal punya film layar lebar pertamanya. Cocomelon The Movie itu dijadwalkan tayang di bioskop pada 19 Februari 2027, teman berdua. Jadi ceritanya itu bakal ngebawa si JJ dan teman-temannya ke petualangan baru di luar dunia Cocomelon yang selama ini kita lihat di YouTube gitu. Dan elemen musik yang jadi ciri khasnya juga bakal tetap dihadirkan. Jadi rasanya tuh bakal tetap familiar buat para penggemar cilik maupun orang tua yang udah sering dengar lagunya. Kita termasuk tim orang tuanya enggak nih? Aduh, takut banget ya teman berdua. Nah, film ini diproduksi oleh DreamWorks Animation, Mombak Entertainment, dan Flywheel Media, dan juga Prime Focus Studios, teman berdua. Pengisi suaranya juga diisi oleh sejumlah nama-nama besar seperti ada Seza, ada Nicholas Hoult, ada Ike Bornholt, ada Sarah Zerman, Ego Nodin, Josh Johnson, ada Rhys Darbin juga, teman berdua, sampai Christopher Nandez.

0: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
1: Iya dong. Ini loh mbak cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
2: Weh tapi ape. Tapi bagus itu.
3: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
0: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
1: Oh, boleh ya.
0: Keternatai.
1: Ojo grogi to, Mbak.
4: Pantunnya apa sih? Kita udah siap-siap cangkok.
0: Bukan, maksudnya beli teratai ke Ternate.
5: Cakep.
0: Meski beda partai, kita harus tetap santai.

India. Siapa yang tak kenal dengan negara ini? Tapi tak banyak yang tahu kalau India menjadi inspirasi Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum. Komisi Pemilu India mulai menggunakan tinta ungu saat pemilu ketiga pada 1962 untuk melindungi kepentingan rakyat India. Setiap orang yang sudah menggunakan hak suara diminta untuk menandai salah satu kuku mereka. Kuku jari dipilih lantaran sulit dihilangkan dan tandanya mudah dikenali saat memberikan kartu identitas. Oleh sebab itu, orang yang sudah memiliki tanda tersebut tak lagi boleh memilih untuk kedua kalinya. Itulah asal-usul tradisi mencelup jari dengan tinta ungu ketika pemilu, yang telah dipakai oleh beberapa negara, termasuk Indonesia.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Aduh, lu masih di sini nih. 15 menit lagi orang sudah mulai acara. Lu kan hari ini dokumentasi acara toh.
2: Ih, santai sa, biasanya juga acara pasti jam karet, ta. Pasti mulai molor lah. Jadi jangan usah khawatir. Lu lihat nih acara TV ini terlalu lucu, kawan. Ya, halo. Apa acara sudah mulai 5 menit yang lalu? Astaga. Ya, siap kak. OTW. Oke, merapat.
1: Ini dia punya baterai tertinggal lagi di sini. Dihidupkan alat pakai apa ini? Aduh, astaga, HP juga tertinggal. Bagaimana cara lagi dia mau minta bantuan nih? Selesai sudah dia nih. Itu toh, apa saya bilang tadi, buru-buru itu tidak baik.
3: Manfaatkan waktumu sebaik mungkin.

Oke, itu Mampri 2. Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif menilai kalau kekayaan budaya Indonesia tentu saja punya potensi yang harus terus dikembangkan lewat salah satunya ekosistem ekonomi kreatif seperti keraton dan juga masyarakat adat. Jadi pelestarian budaya memang perlu berjalan dengan berdampingan dengan inovasi biar nilai-nilai tradisinya itu tetap hidup sekaligus bisa juga kasih manfaat ekonomi untuk masyarakat, kata Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya. Beliau juga menyampaikan kalau Menekraf bahwa mereka saat menerima audiensi Forum Silaturahmi Keraton Nusantara FSKN di kantor Kementerian Ekraf Jakarta itu untuk membahas potensi kolaborasi dalam pengembangan kegiatan budaya sekaligus untuk membahas nih rencana Festival Keraton dan Masyarakat Adat ASEAN atau FKMA. Wow, kira-kira dari sini nih kita bisa melihat kayaknya bakal ada festival-festival baru bermunculan ya di Indonesia, dan ini pasti bakal menjunjung tinggi budaya sekali teman Pri2. Wah, benar-benar event yang bagus banget ya teman Pri2. Jadi bisa kita dapat liburannya, healingnya, bisa sekaligus mempelajari tentang budaya kita juga. Oke, kita lanjut lagi teman Pri2. Ada IGTV mulai ya. Ayo kita mulai. Yuk.

Ya, ada masyarakat Kabupaten Belu yang mengirim tanduk rusa ke Jawa. Motifnya sudah bisnis. Motifnya sudah bisnis, sehingga ya sempat diproses dan pidana juga sempat di penjara.

0: teman-teman semuanya, welcome back dalam Stereota Podcast RRI Atambua. Oke, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya tanggal 3 Maret itu ya diperingati sebagai Hari Satwa Liar Sedunia. Wow, aku juga baru tahu nih ya sebenarnya. Nah, jadi biar kita makin-makin pinter lah ya tentang satwa-satwa khususnya di NTT. Yuk, jadi kita bahas bareng ada Kak Hayu.
1: Iya.
0: Halo, halo Kak, sehat halo. Kak?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah, luar biasa, sehat ya Kak. Oke Kak, jadi benar gak sih Kak kalau tanggal 3 Maret ini diperingati sebagai Hari Satwa Liar Sedunia?
1: Ya, betul. Tanggal 3 Maret kemarin Hari Satwa Liar Sedunia, di mana dari Kementerian Kehutanan mengkampanyekan di mana merayakan keanekaragaman hayati sedunia untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman terhadap spesies dan kampanye upaya melawan kejahatan satwa liar.
0: Oke, jadi kenapa perlu adanya peringatan itu tadi ya Kak? Kenapa itu Kak tadi Kak?
1: Adanya ancaman terhadap satwa liar. Selain itu ada juga kejahatan terhadap satwa liar itu sendiri. Ya, tren saat ini mungkin kita seperti ketahui di mana ya ada terjadi perburuan liar.
0: Iya, betul.
1: Ya, perburuan liar seperti ya badak. Di belahan tempat yang lain atau daerah Sumatera, harimau Sumatera seperti itu.
0: Oke, jadi sebenarnya walaupun peringatannya setiap tanggal 3 Maret, tapi untuk menjaganya nggak cuma 3 Maret ya Kak ya.
1: Setiap hari mungkin setiap jam yang harus diperhatikan.
0: Kalau untuk menjaganya nggak tepat khusus 3 Maret ya Kak ya. Karena itu tadi ya Kak ya, karena adanya banyaknya tadi apa itu Kak?
1: Ancaman-ancaman. Adanya perburuan-perburuan liar dalam arti kejahatan gitu.
0: Iya betul, karena kita tahu juga Kak, karena satwa langka itu kan awal mulanya nggak langsung cuma satu ekor ya
1: betul,
0: Kak. Atau
1: betul, betul sekali.
0: Pasti dari populasinya yang banyak. Cuman karena tadi ya
1: ancaman
0: tadi
1: itu,
0: akhirnya itu tadi spesiesnya terbatas lah sekarang gitu ya Kak ya. Oke, kalau Kakak sendiri kalau untuk di Belu ya Kak atau NTT lah ya, itu kalau untuk satwa liar yang mungkin saat ini endemik ya memang cuma ada di NTT itu apa aja, dan kalau sejauh ini kira-kira satwa yang dilindungi lah apa aja juga.
1: Oke, baik, terima kasih. Untuk di NTT pada umumnya cukup banyak satwa-satwa yang dilindungi. Kalau mau lebih jelas, memang ada di Peraturan Menteri waktu itu masih Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, P106 tahun 2018. Di situ daftarnya sudah jelas ada semua. Cuman kalau yang common gitu ya, yang sering kita dengar, sering kita temui, mungkin salah satunya ada buaya muara, ada komodo di Pulau Komodo untuk yang satu-satunya. Untuk jenis burung ada burung kakatua, ada nuri pelangi, Perkici Timur. Itu yang common lah, yang sering dijumpai. Bahkan kami seringkali menjumpai di tempat-tempat yang orang jual burung begitu. Kami sering menjumpai begitu terkait satwa-satwa tersebut. Jadi yang saya barusan sampaikan itu yang sering kami ketemui.
0: Kalau di Belu ini kan ada dengar yang katanya ada rusa timur juga itu
1: ya, salah satunya rusa timur juga.

0: Karena BBKSD NTT itu mengelola kawasan konservasi.
1: Oke.
0: Okay. Khususnya di seperti TWA Pulau Menipo itu masih banyak rusa timurnya masih ada, kakatuanya juga masih ada. Jadi di alam kita masih bisa menjumpai.
1: Oke, okay, berarti kalau untuk di alam bebas mungkin masih ini ya kayak tadi.
0: Iya, di salah satunya di TWA Menipo di pulau di apa di Kecamatan Amarasi ya, kalau tidak salah.
1: Ya. Berarti kalau misalnya untuk perubahannya ya Kak, secara signifikan dari 5 sampai 10 tahun ini
0: trennya. Trennya memang menurun. Kalau kami biasanya ketika melaksanakan inventarisasi populasi kakatua, lokusnya hanya di wilayah konservasi saja. Tidak di wilayah di luar kawasan konservasi. Mengingat keterbatasan kewenangan juga begitu, sehingga memang tiap tahun di salah satunya di Pulau Menipo dan di Suaka Marga Satwa Harlu di Pulau Rote, ya di Pulau Rote dilakukan inventarisasi populasi kakatua jambul kuning dan trennya memang ya agak menurun begitu, trennya memang menurun, cuman memang masih ada di alam. Sehingga ini memang perlu perhatian bagi kita semua. Kalau gangguan, justru kalau gangguan dari masyarakat terhadap khususnya burung kakatua ya, apalagi di alam khususnya di Pulau Menipu atau di Rote di Harlu, relatif tidak terlalu tidak terlalu banyak begitu. Cuman yang menjadi ancaman nyatanya adalah ketika ada misalkan konsumen dari luar gitu, konsumen dari luar yang kepada masyarakat untuk ini ada nilai ekonomi nih, itu menjadi ancaman yang tadinya bagi masyarakat, bahkan kalau dulu cerita dari orang tua masyarakat cerita masyarakat di khususnya apalagi di Kabupaten Belu, kakatua ini menjadi hama malah karena saking banyaknya saking banyaknya menjadi hama, makan jagung di kebun-kebun masyarakat begitu. Tapi seiring berjalannya waktu banyaknya permintaan tidak hanya dari domestik, bahkan misalkan dari Pulau Jawa atau bahkan salah satunya dari luar juga, itu mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan populasi khususnya burung kakatua jambul kuning ya, dengan rusa timur juga.
1: Oke, betul. Ini kayak yang kita singgung di awal tadi ya Kak, memang awalnya pasti populasinya banyak ya
0: pasti,
1: Kak ya,
0: banyak.
1: Sampai dianggap hama tadi ya, kayak saking banyaknya. Cuman karena ancaman-ancaman tadi ya, ternyata masyarakat mungkin berpikir oh ternyata ada nilai ekonomis ya, bisa dijual, jadi diburu, dan akhirnya mungkin ya ada kepuasan untuk orang-orang yang
0: kolektor.
1: Iya, begitu Kak.
0: Karena kan ya kita tidak bisa pungkiri sebagai manusia memiliki barang yang langka akan mempunyai pride tersendiri. Kasarnya gue punya ini nih gitu.
1: Betul.
0: Sehingga ya begitulah. Saya sempat tanya ada teman di Jawa, pasaran sekarang burung kakatua ya sekitar kalau yang masih remaja tuh 3 sampai 5 juta kan lumayan ya. Itu off the record kasarnya belum ya ilegal, 3-5 juta itu yang ilegal, yang tidak kan satwa dilindungi ini bisa menjadi legal dengan ada proses penangkaran. Nah ketika sudah proses penangkaran F1, F2 sampai F3 nya baru bisa diperjualbelikan, itu kan menjadi legal. Nah itu harganya bisa lebih mahal lagi begitu kan.
1: Oh berarti ternyata untuk satwa dilindungi bisa jadi hak milik pribadi gitu ya Kak ya?
0: Bisa, ada mekanisme penangkaran, izin penangkaran. Kalau satwa dilindungi itu izinnya langsung dari Menteri Kehutanan.
1: Tapi itu memang untuk tertentu ya Kak, satwa tertentu atau
0: ya, satwa yang
1: semua
0: dilindungi.
1: Yang dilindungi?
0: Satwa yang dilindungi.
1: Atau ada satwa yang benar-benar gak bisa lagi nih untuk pribadi, itu harus dilindungi dari pemerintah gitu, ada gak tuh Kak?
0: Regulasinya semua satwa dilindungi itu bisa ditangkarkan. Bisa ditangkarkan. Kan ini juga suatu bentuk, sebetulnya semangatnya adalah bentuk untuk mempercepat laju populasi terhadap satwa yang dilindungi ini. Karena biasanya satwa yang dilindungi mempunyai laju populasi yang relatif lebih lambat daripada satwa-satwa yang lain begitu. Sehingga ketika perburuannya masif, sedangkan laju pertumbuhan individunya lambat, otomatis kan

0: terjadi kelangkaan begitu. Okay. Nah, sebetulnya semangatnya agar dengan diberikan kepada individu masyarakat untuk bisa menangkarkan, diharapkan bisa mempercepat individu-individu baru, maka adalah bisa menangkarkan untuk satwa yang dilindungi begitu.
1: Okay. Ya. Nah, kalau itu kan tadi satwa langka lah kayak ya, kalau satwa liar memang masih banyak di Belu, tapi mungkin ada perhatian khusus lah ya. Dari BKSD itu ada gak, Kak?
0: Mungkin satwa yang endemik tapi tidak dilindungi.
1: Iya,
0: kan ada ya satwa endemik tidak dilindungi seperti decu timor kalau tidak salah.
1: Apa itu, Kak?
0: Saya burung decu timor, dia warna hitam agak putih sedikit.
1: Burung gitu ya, Kak?
0: Burung ya, burung. Okay. Jadi kalau satwa endemik itu tidak bisa, memang bisa dipelihara, bisa dipelihara, cuman tidak bisa di keluar begitu, karena memang dia endemik di sini, harus ada dan beredar di wilayah suatu wilayah tersebut begitu.
1: Betul.
0: Kenapa? Untuk menjaga hasanah keanekaragaman hayati di wilayah tersebut begitu, tidak tercampur.
1: Berarti memang ada ya, Kak, ya endemik, yeah. Cuman untuk populasinya masih banyak lah gitu ya, Kak.
0: Ya relatif masih banyak.
1: Nah, kalau untuk dari BKSDA-nya sih, Kak, untuk mencegah yang masih banyak ini tadi ya populasinya, yeah, untuk jangan sampai kepunah atau jadi satwa dilindungi, yeah, itu apa tuh, Kak?
0: Salah satunya kami di pintu-pintu masuk seperti pelabuhan, bandara ada penjagaan, itu salah satu tindakan pengawasannya untuk peredarannya. Untuk di tingkat apa namanya, di hutan, ya kita senantiasa melaksanakan patroli perlindungan. Kalau di BKSDA berarti di wilayah kawasan konservasi, kalau di wilayah hutan lindung berada di kewenangan apa namanya, kalau di wilayah hutan lindung ya di wilayah kewenangan Dinas Kehutanan provinsi begitu. Tapi ketika misalkan ternyata misalkan ada satwa yang dilindungi di luar kawasan, apakah itu menjadi tidak dilindungi? Tidak menjadi begitu. Oh, iya. Yang namanya satwa dilindungi, mau di luar kawasan mau di dalam kawasan, itu dia tetap dilindungi.
1: Ya. Okay. Nah, jadi, Kak, kalau misalnya ketidakhadiran dari satwa liar tadi, Kak, itu apakah mempengaruhi ekosistem kita nih, Kak?
0: Sangat mempengaruhi lah. Satwa ini menjadi petani hutan. Jadi menjadi petani hutan. Kan dalam proses menyebar luaskan kayak biji-biji tumbuhan, betul, dan pohon-pohon itu, kalau mengandalkan misalkan dari manusia itu mau sampai kapan gitu, karena keterbatasan dari usaha manusia. Nah, dengan ada bantuannya dari, selain dari angin, dari apa namanya, satwa seperti burung itu, burung atau monyet, ya, orang hutan dan lain-lain, itu sangat membantu sekali untuk regenerasi pohon-pohon yang ada di hutan itu sendiri.
1: Juga termasuk kalau dulu kan kita sekolah rantai makanan ya,
0: Kak, rantai makanan.
1: Betul kan, biar nggak terganggu. Karena kalau misalnya mungkin burung-burung mungkin ya, Kak, terganggu untuk ekosistemnya, rantai makanan kan akan mempengaruhi juga.
0: Sangat
1: lah, ya,
0: mempengaruhi, Kak, ya. Ketika satu rantai saja putus kan berarti terjadi ketidakseimbangan di alam.
1: Betul.
0: Ya contohnya ketika misalkan harimau makan rusa misalkan, harimau kan makan rusa. Ternyata di alam rumput tidak ada, rusa tidak makan, akhirnya rusanya punah.
1: Iya,
0: pelan-pelan,
1: betul,
0: terhadap puncak harimaunya juga bisa, karena tidak ada makan, apa yang dimakan begitu. Beda mungkin dengan manusia masih bisa mengakali dan lain-lain, tapi kan kalau hewan ya dia harus makan apa yang dia menjadi makanan sehari-hari begitu.
1: Ya, ini termasuk ini juga ya, Kak, kalau tadi misalnya rusa yang punah misalnya gitu, Kak. Misalnya ini rusanya enggak ada nih, punah tadi ya, Kak. Akhirnya kan yang dimakan sama harimau akhirnya pindah nih, manusia bisa-bisa ya, Kak.
0: Ya, bisa jadi, tidak menutup kemungkinan, dan itu yang terjadi, mengapa terjadi konflik satwa dan manusia itu sendiri begitu. Sehingga ya itu menjadi introspeksi untuk kita sebagai manusia. Ya,
1: betul.
0: Ya kalau kita memanfaatkan alam ya kita harus betul-betul menerapkan prinsip kelestarian lingkungan lah begitu.
1: Ya kalau kakak sini kak sehari-harinya nih ya kak untuk bagian tim BKSDA. Nah ya, untuk apa ya peran atau mandat dari BKSDA sendiri terhadap dengan satwa-satwa khususnya di wilayah timur itu biasanya apa aja tuh kak? Kayak perannya lah biasanya, tugasnya atau setiap harinya atau ya, bulannya apa tuh kak?
0: Tentunya kami diberikan kewenangan Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar. Jadi tidak hanya satwa, tumbuhan juga kami awasi peredarannya. Karena hal ini menyangkut ya tadi keanekaragaman hayati. Karena keanekaragaman hayati ini suatu nilai yang tidak bisa apa ya, tidak bisa dinominalkan sebetulnya. Karena ketika yang namanya aneka ragam, kalau sudah tidak aneka ragam lagi berarti ada kegagalan dalam prinsip konservasi di wilayah tersebut begitu. Sehingga kami berusaha untuk agar tetap ya di wilayah khusus misalkan di Pulau Timur ini keanekaragaman hayatinya tetap terjaga begitu. Salah satunya pengawasan peredarannya dengan perlindungan di wilayah kawasan hutannya. Ataupun bahkan kalau kami di Atambua memang tidak setiap reguler setiap hari kita keliling di wilayah kota. Ada beberapa waktu, beberapa kesempatan kalau memang ada informasi, kami mendatangi pet shop yang dicurigai, oh ini ada misalkan ada burung yang dilindungi dan lain-lain, mereka jual. Kami melakukan patroli seperti itu.
1: Kalau di masyarakat sendiri kak, sejauh ini apakah masyarakat masih banyak yang kurang paham nih terkait dengan satwa-satwa yang dilindungi tadi ya kak? Ya. Apakah masih ada masyarakat yang memelihara mungkin di rumah ya kak, tanpa tahu tadi kan? Karena katanya nih kak, saya dengar juga ada kan kalau di timur ini banyak sekali apa ya tanduk-tanduk rusak seperti itu. Itu apakah diperbolehkan atau harusnya bagaimana tuh kak?
0: Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Dan ini pertanyaan-pertanyaan itu yang memang yang sering di saya dengar ketika bergaul sehari-hari gitu, mas ini boleh nggak, mas ini boleh nggak gitu.
1: Benar, takut salah.
0: Iya kan, ya dalam undang-undang yang terbaru undang-undang konservasi nomor 32 tahun 2024 bahwa satwa yang dilindungi itu sampai bagian-bagiannya, jadi mau tanduknya, kulitnya, kukunya, giginya pun itu dilindungi sehingga ketika orang memiliki itu ya
1: gimana tuh kak?
0: Ilegal gitu. Kita bisa katakan ilegal sehingga sebelum ada kalau orang bilang apes gitu ya, ya bisa menyerahkan lah, lebih kooperatif untuk bisa menyerahkan kita untuk bagaimana, karena kalau sudah diserahkan ke kita biasanya kalau tidak jadi spesimen menjadi bahan penelitian kita dikembalikan ke alam, maksudnya dikubur biar alam saja yang, karena prinsip konservasi biar alam yang mengatur sebetulnya. Sehingga kita hanya membantu menjaga alamnya saja. Seperti itu.
1: Jadi kalau misalnya kayak kepemilikan tadi ya kak, ya kayak misalnya tanduk-tanduk rusa yang misalnya rusa timur ya, misalnya sekarang udah dilindungi gitu kak. Misalnya itu ada pengaruh nggak? Misalnya ternyata dia punyanya dulu nih waktu zamannya masih belum dilindungi, atau ternyata punyanya baru-baru ini, apakah ada perbedaan atau sama aja tuh kak?
0: Nanti kalau sudah di ranah begitu kan nanti masuk ranah hukum positif, pembuktiannya harus jelas kalau seperti itu kan. Misalkan ini saya dari nenek moyang saya, mana buktinya? Biasanya bisa menjadi legal kalau misalkan sumber tanduknya, misalkan dalam arti tanduk rusanya itu memang hasil penangkaran. Biasanya ada suratnya itu, surat penangkaran harusnya ada gitu. Tapi kalau tidak bisa menunjukkan itu ya udah gitu. Seperti mungkin ini tambahan ya, dua tahun yang lalu kalau tidak salah ya ada masyarakat Kabupaten Belu yang mengirim tanduk rusa ke Jawa, motifnya sudah bisnis, motifnya sudah bisnis sehingga ya sempat diproses dan pidana juga sempat di penjara.
1: Berapa tuh kak kurang lebih kalau untuk
0: sampai pidana ini? Karena kalau tidak salah ini 2 tahun yang lalu belum diterapkan undang-undang yang terbaru. Kalau undang-undang yang terbaru nomor 32 tahun 2024 dia minimal kurungannya itu 3 tahun. Jadi tidak bisa turun lagi dari situ tuh.
1: Karena minimal.
0: Karena minimal 3 tahun langsung dikunci dia. Tapi kalau mengacu undang-undang yang lama, undang-undang nomor 5 tahun 90, dia masih ada hukuman kurungannya masih hitungan bulan. Jadi kalau tidak salah 7 bulan kemarin kurungan pidana penjaranya.
1: Oke. Nah kan kalau misalnya di BLU ini kan termasuk wilayah perbatasan ya kan? Yeah, apakah banyak perbatasan tuh kak kasus jual beli antar negara terkait dengan satwa-satwa liar ataupun satwa yang dilindungi gitu kak? Kalau sejauh ini?
0: Sejauh ini kalau antar negara ya misalkan ke Timor Leste, kami belum menemukan. Sejauh khususnya untuk yang di wilayah Atambua ya belum. Tapi kalau perizinan kayak ada dari orang Timor Leste mengurus perizinan mau membawa satwa ke dari sini ke sana. Itu kita sudah ada 3 kesempatan lah membantu perizinannya gitu. Kalau yang tidak dilindungi ya kita bisa urus dokumennya untuk surat angkut luar negerinya. Tapi kalau ditengarai oh ini dilindungi, kita verifikasi ke teman-teman yang ahli untuk identifikasi karena kan kadang begini jenis burung itu di Atambua bisa bilang misal beo begitu tapi misalkan di Kupang ah ini tidak ini apa begitu
1: namanya beda gitu
0: sehingga kita butuh kesamaan nama yaitu ya nama Latinnya begitu itu kan akan seluruh dunia akan sama itu sehingga butuh pengetahuan itu begitu.
1: Kan kalau untuk di wilayah entitasnya kan luas ya kak ya, ya tentu luas. Otomatis apalagi tadi ditambah dengan wilayah perbatasan itu bagaimana bagaimana apakah banyak tantangan nih yang dihadapi dari PKSDA ya, untuk
0: ya cukup cukup ya banyak juga mulai dari banyaknya pelabuhan-pelabuhan ya kita hitung saja di wilayah timur ada pelabuhan Atapupu ini terus di Kupang itu ada 3 pelabuhan dengan jumlah personil Polhut kami yang tersebar ya itu menjadi tantangan gitu karena pintu-pintu seperti pelabuhan itu biasa dijadikan apa namanya ya yang biasa untuk kirim-kirim burung-burung yang eksotis ya apalagi yang dilindungi itu lewat situ begitu. Itu menjadi salah satu keterbatasan dari kami seperti itu.
1: Oke, berarti kalau untuk tadi ya kak untuk perdagangan satwa itu memang masih ada ya kak ya, cuman memang sesuai dengan regulasi tadi ya. Kayak jual beli satwa tadi kak yang di Timor Leste.
0: Kalau yang di Timor Leste dia motifnya bukan jual beli sih, dia hanya dia melihat misalkan kayak di pet shop begitu ya. Jadi bukan transaksi yang apa ya kita bisa sebutkan jadi oh ini ada nih saya mau bawa saja begitu tapi bukan transaksi jual dan beli begitu
1: tapi kalau di Petsos bukannya kita beli ya kak kalau
0: kadang mereka jadi kayak menitipkan begitu menitipkan gitu di Petshop gitu
1: berarti kalau kayak gitu bisa ya kak tapi kalau untuk jual beli itu
0: kalau jual jual beli kalau satuannya dilindungi ya jelas tidak bisa. Kalau satwa yang dilindungi ya. Kalau kalaupun satuannya tidak dilindungi tetap ada surat angkut. Misalkan kalau mau dibawa ya, tetap ada dokumen surat angkut yang itu tidak dokumennya tidak hanya di kita, pasti dari karantina juga, karantina hewan untuk kesehatannya untuk kami di BKSDA adalah surat angkut tumbuhan dan satwa liarnya.
1: Satwa liar. Berarti kalau untuk kepemindahan kepemilikan lah gitu ya. Misalkan saya yang tadi ya Kak untuk apa ya? Untuk pemeliharaan lah gitu ya Kak. Itu terus tiba-tiba saya mau alihkan ke orang lain itu bisa juga tuh Kak.
0: Ini konteksnya
1: apa nih satwa liar yang
0: satwa yang dilindungi atau tidak dilindungi ini?
1: Dilindungi lah misal tuh Kak. Dilindungi sama enggak dilindungi.
0: Kalau dilindungi kalau tidak bisa membuktikan tadi penangkaran ya jelas-jelas tidak bisa di bahkan memilikinya saja kan sudah ilegal gitu. Apalagi dipindah tangan kepada orang lain
1: gitu. Tapi kalau misalnya legal gitu, saya udah
0: kalau legal
1: diperbolehkan
0: ya,
1: tapi saya legal mau alihkan gitu
0: ya, kalau legal lain. Ya tidak masalah. Yang penting bisa selama masih bisa menunjukkan legalitas terhadap satwa tersebut, ya tidak masalah.
1: Oke, okay, berarti untuk legalitasnya apakah harus diurus ulang gitu Kak? Misalnya kan apakah ada kepemilikan nama misalnya kan pertama atas nama ini gitu-gitu-gitu
0: tidak atau sih. Tidak ya. Tidak, Kak? Yang penting yang kita biasanya dicari tahu tuh asal-usul ini dari mana nih satuannya gitu kan. Kalau misalkan yang dilindungi ya. Oh, ini indukan dari mana? Siapa penangkarnya? Kan biasanya di sertifikatnya tuh kayak gitu.
1: Sudah ada menjelaskan
0: lah ya, Kak, penjelasan,
1: ya, penjelasannya. Nah, berarti Kak, kalau untuk ancaman terbesar lah Kak sejauh ini terkait dengan satwa-satwa liar dan juga satwa dilindungi itu apakah dari pemburuan, perdagangan ataupun dari misalnya bencana ya, lingkungan lah gitu.
0: Bencana
1: Kak.
0: Lingkungan. Mungkin yang pertama tetap perdagangan ya. Tetap perdagangan seperti ada permintaan dari luar pulau, itu kita tidak dapat pungkiri ada begitu. Sempat terjadi tahun 2023 kalau tidak salah, biawak timur. Biawak timur itu biawak yang kecil, dia agak warna memang cantik dia warnanya. Ternyata dia dilindungi sehingga ya mungkin kenapa para kolektor itu mencari itu karena bagus dan langka begitu.
1: Unik beda lah
0: ya, unik beda gitu. Dan permintaan-permintaan seperti itu ya otomatis kan merangsang masyarakat khususnya yang ada di sekitar wilayah tempat hewan itu ada pasti berburu begitu. Dengan adanya permintaan kan otomatis mendorong masyarakat untuk itu. Kalau tidak ada permintaan kayaknya masyarakat tidak terlalu ambil pusing gitu untuk cari hewan yang dilindungi tersebut.
1: Ya,
0: gitu.
1: Biarkan alam yang bekerja.
0: Kecuali ya tadi kayak bencana alam, kebakaran kan kita tahu lah NTT ini rawan sekali untuk terjadi kebakaran hutan dan lahan gitu. Itu juga salah satu faktor yang bisa menyebabkan menurunnya populasi satwa.
1: Oke, berarti memang semuanya berpengaruh ya Kak ya.
0: Cuma
1: memang tergantung tadilah ya seberapa besar.
0: Ya. Cuman kalau di saya juga belum baca jurnal dan ini yang paling ini di NTT nih misalkan perburuan gitu. Saya belum bisa memastikan itu gitu karena kalau saya bilang ini perburuan nanti ada data yang menyangka itu saya salah lagi.
1: Tapi pasti ada misalnya kita range-nya misalnya dalam satu tahun terakhir nih ya Kak, apa sih yang paling berpengaruh itu sebenarnya bisa diukur ya Kak. Nah Kak, kalau misalnya masyarakat ya Kak tiba-tiba mendapatkan satwa yang memang tadi menurut kita unik jarang nih dilihat nih kan. Mungkin kan tadi masyarakat bisa nih saya pelihara atau bagaimana, atau baiknya tuh Pak mereka coba lapor dulu ke BKSDA atau memang ya udahlah saya simpan dulu karena kan belum tentu tadi ya Kak apakah dia dilindungi atau tidak seperti itu.
0: Sebetulnya dengan zaman sekarang yang sudah canggih dan ya kita mungkin di masing-masing sudah ada smartphone masing-masing gitu, kita bisa mengidentifikasi sendirilah kasarnya mengidentifikasi duluan ini kira-kira satwa apa yang begitu kan, bisa tinggal foto itu Google tuh udah bisa walaupun tingkat akurasinya bisa agak melenceng sedikit-sedikit, cuman gambaran umumnya kita bisa tahu begitu. Oh ini satwa ini biasanya bisa langsung kita cari tahu apakah dilindungi dan tidak gitu.
1: Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mungkin
0: yang tidak tahu ya?
1: Iya, ataupun kolot ini kan saya yang dapat, ya berarti sepunya saya misalnya gitu kan?
0: Iya,
1: atau memang tidak mau mencari tahu gitu? Itu bagaimana tuh Kak?
0: Ya kalau dia kan kita hanya bisa mengharapkan kesadaran. Dari individu masyarakat kalau memang yang menemukan ya. Kesadaran kalau memang menemukan ini kayaknya jarang kita temukan. Salah satu mungkin salah satu common sense-nya bahwa satwa itu dilindungi ini jarang ditemukan sih kalau menurut saya. Sehingga kalau ini jarang langka ya bisa berkoordinasi dengan kami untuk kalau memang ternyata di hutan ya tidak usah diganggu biar sudah karena memang di rumahnya dia gitu. Kecuali misalkan masuk rumah kayak beberapa kali kejadian ada di daerah Pasar Baru ada sanca makloti. Nah itu tuh endemik ular sanca makloti endemik di NTT dan itu dilindungi. Lapor ke kita karena sudah masuk wilayah pemukiman begitu, sehingga itu kan butuh penanganan yang lebih lanjut begitu. Nah kalau begitu-begitu baru kita evakuasi lah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kadang kan ya kita tahulah masyarakat tidak
1: semuanya. Iya betul. Atau kayak ini kak, misalnya kayak kasus mungkin yang belum lama ini lah kak, yang ada burung ini ya kak.
0: Iya, yang burung hantu.
1: Iya. Itu kan ya katanya ya kak, kalau dia kan mengganggu di rumah gitu segala macam. Terus kan akhirnya mereka tembak ya burung itu. Itu bagaimana itu kak kalau yang udah begitu?
0: Iya justru kita sebagai manusia yang diberkahi dengan akal dan pikiran harusnya bisa lebih bijak, harusnya bisa lebih bijak memperlakukan satwa dengan sebaik-baiknya begitu, karena sama-sama ciptaan Tuhan begitu. Kalaupun mengganggu ya tinggal diusir saja. Kalau misalkan masih mengganggu berulang-ulang ya tangkap saja. Kalau memang mau serahkan ke kami silakan untuk kami lepas, memang bawa jauh ke wilayah kawasan hutan yang jauh dari pemukiman seperti itu. Yang terjadi baru-baru ini kan ya bahkan di undang-undang yang terbaru, di KUHP yang terbaru itu merupakan tindakan pidana. Tindakan pidana yang bisa merugikan, yang tadinya rasanya ini tidak apa-apa malah menjadi apa-apa, apalagi dipublikasikan di media sosial begitu. Itu malah menjadi hal yang sangat fatal. Bukan berarti bukan berarti oh berarti saya bisa menganiaya kalau tidak dipublikasikan ya, tidak begitu juga begitu.
1: Benar-benar. Jadi sebenarnya itu ini ya kayak terlepas dia satwa dilindungi ataupun tidak ya, memang kembali lagi harusnya ya,
0: ya memperlakukan hidup ya, kayak. Ya karena sama-sama ciptaan Tuhan ya kita ya saling lah begitu, saling. Selama tidak mengganggu kita tidak jangan ya jangan memperlakukan yang tidak semestinya seperti itu. Betul. Apalagi kita sebagai manusia yang dibekali akal dan pikiran.
1: Betul. Apalagi justru malah apa ya kak, diinformasikan secara terang-terangan ya kak.
0: Iya itu
1: ini,
0: yang
1: ini kesalahan tapi justru malah dia sendiri nih yang mereka kasih tahu.
0: Kalau apa orang tongkrongan bilang menggali kuburan sendiri.
1: Iya benar tuh kak.
0: Tapi mungkin itu rasa ya saya juga mungkin di posisi dia rasa kekesalan dia ini gitu. Cuman yang menyayangkannya sudah memperlakukan satwa yang sangat tidak bagus begitu ya.
1: Benar.
0: Dipublikasikan lagi itu menjadi ya penyesalan bagi kita lah, bagi kita.
1: Kan pikirannya ya ini enggak dilindungi misalnya gitu kan. Terus harapannya mungkin kan dari netizen mendukung tuh ya, ternyata salah nih yang dilakukan ya.
0: Iya. Itu kan sama kayak yang terjadi di wilayah Malaka juga kan, ada juga terjadi begitu. Orang yang menganiaya monyet ekor panjang, memang monyet ekor panjang tidak dilindungi, cuman ketika menganiaya bahkan dipublikasikan itu menjadi hal yang salah begitu.
1: Jadi ketidakperikehewanan.
0: Berperikehewanan betul. Apalagi sekarang sudah diatur lagi di undang-undang KUHP terbaru ya. Silakan lebih bijak lagi kita berdampingan dengan makhluk hidup di sekitar kita begitu.
1: Sebenarnya kak, kalau menurut kakak sini memberikan pemahaman kepada masyarakat tuh kak terkait dengan perlindungan satwa-satwa itu susah atau enggak kak?
0: Ya susah-susah gampang karena masing-masing kepala ada jalurnya sendiri sehingga ya bagi kami memang tidak jangan bosan untuk tetap mensosialisasikan harus begini dan harus begitu. Perkara masyarakat menerima melaksanakan dan itu kan hal lain gitu. Kita hanya bisa mengupayakan apa yang kita bisa laksanakan saja.
1: Oke, kalau sejauh ini kak, kalau dari BKSDA sendiri apa ya mungkin sosialisasi yang dilakukan memberikan pemahaman ya kepada masyarakat itu biasanya apa aja tuh kak yang dilakukan?
0: Ya seperti dialog-dialog seperti ini. Ketika berpatroli itu kan kita tidak hanya di dalam kawasan hutan, pasti menyisir wilayah desa penyangga itu biasa kami memberikan pengetahuan terkait satwa-satwa yang dilindungi, bagaimana kalau ada satwa yang masuk di pemukiman dan lain-lain begitu.
1: Jadi kalau misalnya tadi kan memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Nah, kalau misalnya kak masyarakat tiba-tiba tahu ada pemburuan liar atau ada perjualbelian, itu biasanya mereka ada nggak sih kak nomor call center atau mereka harus datang langsung nih ke BKSDA seperti itu kak?
0: Ya baik, terima kasih. Saya izin. Kalau call center, kalau memang tahu kantornya dekat, sila bisa berdatang ke kantor. Tapi sekarang kan sudah canggih, kami ada kontak center untuk menerima pengaduan tersebut.
1: Betul.
0: Di 0811 3810 4999 itu bisa melapor ke situ untuk mengadukan, misalkan oh di sini ada perburuan atau betul. Ada atau mungkin ada penebangan liar di kawasan konservasi ya, karena kalau konteksnya sudah hutan dibatasi dengan kewenangan masing-masing jenis kawasan hutannya begitu.
1: Oke, berarti bisa dicari lah ya kayak untuk nama kawasan tadi agak panjang, saya mau ulang.
0: Tapi
1: saya
0: di Google juga sudah ada kok. Okay. Di Instagram juga sudah ada.
1: Jadi bisa langsung datang ke kantor atau melalui call center tadi ya kayak untuk melakukan pengaduan.
0: Pengaduan sangat bisa sekali.
1: Nah, kalau sejauh ini Kak, ada enggak sih Kak peran masyarakat itu ya Kak untuk menjaga kelestarian untuk satwa-satwa ini Kak?
0: Banyak juga masyarakat yang sangat peduli terhadap satwa. Salah satunya yang kemarin yang itu yang lapor ada ular masuk di pemukiman, itu dia pemerhati satwa juga di wilayah Atambua. Jadi kita sekarang ya intens kalau ada apa-apa dengan dia juga gitu kan. Dia juga pencinta lingkungan. Dan ada satu lagi di wilayah ini, kita ambil tidak terlalu banyak contohnya, terlalu panjang, di wilayah Desa Kuan Fatu di Timur Tengah Selatan. Di situ ada wilayah desa yang menerapkan prinsip konservasi yang sangat bagus begitu.
1: Oh, apa itu Kak? Boleh ceritakan tuh?
0: Ya. Di situ saking pedulinya terhadap alam ya, terhadap alam. Jalan tebing-tebing itu pinggir-pinggirnya bukan kalau biasa jalan raya itu ada dia besi-besi begitu kan.
1: Pembatas
0: begitu. Kalau di Kuan Fatu itu pohon berjejer. Prinsip konservasinya jalan. Terus burung kakatua juga masih ada di sana. Kita bangun tidur masih bisa lihat burung kakatua terbang. Saya dapat kesempatan akhir tahun kemarin bisa berkunjung ke sana. Dan ya alamnya masih bagus. Alamnya masih bagus. Adatnya masih bagus terhadap alam. Dan alam juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Masyarakat merasakan kemanfaatan itu. Salah satunya di situ penghasil kemiri yang sangat banyak. Penghasil buah pinang yang sangat banyak di Desa Kuan Fatu itu.
1: Oke, berarti memang peran dari masyarakat untuk menjaga kelestarian juga sangat sangat sangat berperan penting sekali untuk, ya Kak.
0: Bahkan kan benefitnya kembali ke ke kita lah. Betul. Karena kita juga masyarakat juga kan gitu. Ketika kita tidak menjaga lingkungan ya kerugiannya ya bisa kita rasakan lah, fenomena saat ini tiba-tiba hujan yang tidak habis-habis gitu. Panasnya juga panas, kalau panas-panas sekali gitu kan.
1: Betul.
0: Itu suatu bentuk kerusakan lingkungan yang berimplikasi terhadap iklim gitu kan.
1: Oke, betul. Dan termasuk salah satunya ini Kak, peran kan kalau generasi sekarang ya, generasi yang akan datang kan sebagai generasi yang akan melanjutkan estafet untuk menjaga kelestarian. Marathon. Mungkin Kak boleh nih disampaikan bagaimana sih Gen Z, misalnya Gen Z sekarang ataupun mereka dalam menjaga lah pelestarian lingkungan, satwa liar gitu Kak.
0: Untuk generasi muda sesederhana kalau saya bisa sadar membuang sampah tidak sembarangan saja dululah gitu. Karena dengan tidak membuang sampah sembarangan itu berkontribusi terhadap tidak tercemarnya lingkungan. Kita tahu ada beberapa waktu lalu ada penyu yang hidungnya ada sedotan gitu kan.
1: Oh iya, betul.
0: Itu menjadi keniscayaan begitulah. Sesederhana itu kita bisa memilah sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Sederhana itu bisa memilah sampah dari rumah juga sudah. Saya di sini bersyukurnya ada kebiasaan masyarakat yang mengambil makanan sisa kayak begitu tuh. Di sini kan ada tuh. Itu saya bersyukur kadang di rumah makanan-makanan saya tuh khusus dipisahkan untuk jadi secara tidak langsung kan yang makanan sisa itu tidak menjadi sampah di
1: lingkungan,
0: lingkungan gitu, gitu bisa bermanfaat lagi loh untuk yang hewan yang lain begitu. Untuk yang anorganiknya kan ya walaupun saya belum tahu di sini sudah ada pengolahan sampah dan lain-lain, yang mudah-mudahan
1: sudah ada,
0: sudah ada begitu.
1: Nah, untuk generasi sekarang ya, ataupun generasi Gen Z, Gen Millennial, pokoknya Gen Alpha, pokoknya gen-gen yang banyak ya Kak. Ini udah sampai bahwa memang untuk menjaga satwa ini tidak harus dengan hal-hal besar ataupun besar juga, malah yang sederhana ya Kak ya.
0: Sederhana
1: dari gitu, sendiri, dari mulut sampah, mungkin kita menjaga juga lingkungan sekitar rumah lah ya Kak, sekitar rumah. Jadi itu berperan penting,
0: penting
1: nih ya
0: sekali
1: terhadap dengan kelestarian satwa, kemudian lingkungan, pelestarian lingkungan. Nah, jadi banyak ya Kak yang udah kita ceritakan. Semoga ini apa ya tersampaikan lah ya Kak.
0: Mudah-mudahan, mudah-mudahan.
1: Apa yang kita sampaikan kepada masyarakat, kepada teman-teman semua terkait dengan pelestarian satwa, baik itu satwa liar ataupun satwa yang sampai yang dilindungi ya Kak ya. Khususnya untuk di Kabupaten Belu, di NTT, kemudian untuk wilayah Indonesia.
0: Wilayah Indonesia.
1: Karena kita tahu bahwa Indonesia ini kan banyak sekali satwa-satwa yang endemik lah, yang unik,
0: unik
1: ya Kak ya.
0: Tidak ada di tempat lain.
1: Betul sekali ya. Semana akhirnya itu tadi banyak orang yang ingin apa ya, ingin memiliki
0: memiliki hal yang langka.
1: Iya, yang mana memiliki itu justru apa ya, jadi negatif lah ya Kak.
0: Menjadi
1: ya
0: negatif.
1: Betul. Nah, terima kasih ya Kak Hayun atas
0: sarannya.
1: Terima kasih banyak. Tentunya ini menambah apa ya, insight untuk kita semua nih, khususnya untuk saya juga terkait dengan satwa-satwa liar. Oke, teman-teman, tadi ya udah banyak disampaikan. Jadi kalau untuk melindungi satwa khususnya di Belu ini bukan hanya tentang kita menjaga burung, menjaga rusa, karena dengan kita menjaga burung, menjaga rusa itu juga kita menjaga identitas ya Kak, khususnya di Belu juga. Jadi ketika spesies hilang, otomatis identitas kita juga hilang nih. Misalnya kayak kemarin di Belu yang endemiknya ini nih ternyata hilang. Nah, itu juga bisa menghilangkan identitas ya, ciri khas yang ada di daerah khususnya di Belu.
0: Oke,
1: terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Hayun.
0: Terima kasih.
1: Semoga Kak, lain kali kesempatan kita bisa bahas lebih dalam lah ya Kak ya. Atau ada hal-hal yang tadi kita terlewatkan.
0: Banyak kayaknya.
1: Oke, terima kasih banyak ya Kak, dan terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa terus saksikan Starta Podcast di RRI Atambua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.

Ya, ada masyarakat Kabupaten Belu yang mengirim tanduk rusa ke Jawa. Motifnya sudah bisnis. Motifnya sudah bisnis, sehingga ya sempat diproses dan pidana juga sempat di penjara.

0: Okay, teman Pridue, jam 9 lewat 56 menit. Waktunya email buat pamit nih sekarang dari ruang denger kamu. Tadi kamu udah dengerin Serata Podcast yang ngebahas soal ya, soal alam loh ya, teman Pridue. Jadi kita harus menjaga alam kita, apalagi kan NTT ini terkenal dengan satwa-satwanya, dengan keindahan alamnya, jadi harus kita lindungi bersama. Dan email pamit dari ruang denger kamu. Thank you buat teman Pro 2 yang udah dengerin dari tadi jam 5 sampai jam sekarang hampir jam 10. Buat yang mau kemana-mana hari ini, stay safe, hati-hati di jalan. Dan buat yang gak kemana-mana, ya selamat menikmati hari kamu aja nih teman Pro 2. Kita ketemu di hari Selasa ya nanti ya. Thank you so much sekali lagi, see you and bye bye.
1: Terima kasih baru saja kamu dengerin Spara. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Attambua, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

mengabarkan Al-Quran.

Oke, 99,8 Pro 2 Atam Buah, teman terbaik kamu. Selamat pagi ya, kita jumpa lagi di Pro 2 Hitlist bareng sama Rara pagi hari ini.

0: bisa mengharuskan pengembangan itu punya di data itu satu pendataan. Pendataan itu
1: Pak, enggak mau berhenti tuh main judi online.
2: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
2: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
2: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
2: Sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

playlist lagu di Pro2 Hitlist.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Schale, tick, tick, tick, tick. Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.

Hit List.

Oke, teman berdua ada Rizky Febian dan Adrian Holif dengan Alama ya. Antarkan kita di menit 25 dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita bacain yang udah request di sini. Ada Noxe katanya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Gomez ya. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat buat hari ini. Makasih banyak, Kak. Oke, makasih ya. Salam balik dari Rara buat kamu. Terima kasih udah dengerin kita. Sehat, sukses, bahagia selalu ya buat kamu, teman Pro 2. Oke, ada lagi Lara Purnamasari katanya mau request lagu dari NG Carvalho, Merelakan. Oke, kita siapkan ya buat kamu. So langsung aja kita hadirkan nih lagu requestan kamu, teman Pro 2, di Pro 2 Hitlist. Check this song.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: santai siang di Pro2 FM. Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Selamat siang buat kamu teman Pro 2. Kita jumpa lagi di Santai Siang Pro 2 FM. Spesial acara muda kreatif, kita hadirkan yang muda yang kreatif pokoknya ya. Dan siang hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Kak Don Kapitan. Beliau adalah owner dari KDRT Cafe. Tapi ini disclaimer ya, bukan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi KDRT itu adalah kopi di rumah tua. Keren ya namanya ya. Apa sih arti namanya? Kalau penasaran langsung aja kita bakal ngobrol sama Kak Don Kapitan yang Don Kapitan yang sudah hadir di studio kita siang hari ini. Kita membahas topik kita bagaimana menemukan kehangatan dalam KDRT, yaitu kafe KDRT ya, khususnya kopi di rumah tua. Selamat siang Kak Don.
1: Halo, selamat siang.
0: Gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, baik-baik sampai hari ini.
0: Luar biasa ya. Akhirnya launching nih KDRT Cafe ya Kak ya. Udah berapa lama Kak?
1: Sudah 3 minggu ya. Mungkin tanggal 10 nih pas 1 bulan ya proses dibukanya.
0: Oke. Jadi ini waktu saya posting udah banyak teman-teman yang tanya lokasinya di mana, Kak?
1: Lokasinya di Modern. Jalan Proklamasi di belakang toko Modern.
0: Oke, di belakang.
1: Kalau ada rumah tua nah di situ sih.
0: Oke, di belakang toko Modern ya. Ada rumah tua. Jadi kafe sekarang, kafe rumah tua nih. Dan penasaran kan teman-teman ini karena keunikan namanya nih Kak gitu. KDRT gitu, langsung kaget. Wah. Ternyata bukan singkatan yang negatif, tapi ini adalah kopi di rumah kopi tua di rumah gitu. Dan kita jadi penasaran juga. Siap. Kenapa Kak Don milih nama KDRT ini ya? Konteksnya apa, terus filosofi apa di balik nama KDRT ini?
1: Sebenarnya nama munculnya KDRT itu hanya sepintas ya. Jadi awal mula tuh kita lihat karena tempat ini rumah tua kan, jadi KRT sebelumnya tuh KRT.
0: Oh iya.
1: Pengen lari untuk gambar buat logonya. Sudah buat kopi rumah tua saja. Terus saya mulai posting. Ada saya punya ketua, ada teman. Bro, masukan nih kalau bisa tambah D deh. Jadi KDRT kan. Saya bilang, "Wih, KDRT nanti orang bilang apa nih kan?" Saya langsung telepon, kita berdua cerita-cerita panjang. Ya, tidak apa-apa. Nama KDRT itu kan banyak disebut lah,
0: iya,
1: orang bilang KDRT itu tanda kutip sudah itu kekerasan dalam rumah tangga ya, kita punya buat ya sudah lu buat kopi di rumah tua.
0: Iya benar-benar.
1: Nah mulai dari situ terinspirasi lah, mulai cek filosofi dari kopi di rumah tua itu bagaimana. Sudah di situ saya menetapkan nama KDRT kopi di rumah tua.
0: Oke.
1: Jadi logo sampai saat ini.
0: Kopi di rumah tua ya, dan ini memberikan kehangatan ya.
1: Ya memberikan kehangatan.
0: Bukan ya, memberikan luka ya.
1: Seperti itu.
0: Luar biasa. Ya. Jadi ini apa ya istilahnya? Ada juga masukan dari teman komunitas ya, ya Kak ya.
1: Ada dari teman yang. Saya selalu kasih masukan, kasih ide, saya selalu ditampung dan ini oh ya masuk baik saya.
0: Oke, keren
1: buat
0: sih.
1: Dan sampai sekarang jadi.
0: Saling itu sharing ya.
1: Ya.
0: Akhirnya almost hampir sebulan berjalan.
1: Ya, tanggal 10 pas 1 bulan.
0: Oke, 3 hari lagi ini. At least Kak mendengar nama KDRT ini ya. Kalau saya sendiri pas posting udah banyak teman-teman yang langsung tanya kan gitu. Nah kalau kakak sendiri yang menghadapi pengunjung gitu, waktu mereka datang pertama kali tuh responnya kayak gimana nih kak?
1: Tentu beberapa kali ya teman, terus ada beberapa tamu yang lain tuh kok KDRT. Jadi sudah sambut tertawa duluan. Kadang mereka bercanda, kamu jangan buat kekerasan dalam rumah tangga dong. Sama tidak, saya buat kekerasan dalam rumah tua. Itu kopi di rumah tua.

0: tua.
1: Iya.
0: Kurang lebih sedikit sejarah rumah itu kan rumah pertama, tingkat pertama di Kabupaten Belu.
1: Oh, iya, ya, iya.
0: Rumah tua itu. Jadi tentu saya diskusi dengan Bapak di Jakarta, sejarah rumah itu sangat panjang. Jadi saya bilang saya tetap estetisnya tetap buat, jadi barang-barang yang dulu-dulu barang dulu seperti jam dulu marbet itu saya pajang di situ. Bahkan buku-buku yang tahun 60-an itu masih ada, saya jadi display di situ.
1: Wah, keren.
0: Jadi
1: sih.
0: Datang ke situ menikmati suasana, suasana tenang, mengingat-mengingat masa-masa lalu yang mungkin yang baik ya, bukan yang buruk. Mungkin gitu sih.
1: Jadi mungkin saya. Kayak kita bisa flashback ke era ya, 80-an kayak
0: era,
1: gitu ya, Kak.
0: Bahkan bukan era 80-an, bahkan itu era 60-an sih.
1: 60-an ya, ya.
0: Karena rumah itu setahu saya itu dibangun tuh 60-an.
1: Tahun 60-an.
0: Iya. Bahkan ya di tahun 60-an dibangun rumah itu.
1: Dan masih kokoh.
0: Masih
1: ya,
0: kokoh. Rumah sangat kokoh sekali dan di dalam suasana rumah itu juga masih sangat seperti dulu, model-model dulu.
1: Gitu,
0: jadi
1: masih.
0: Di dalam kafe itu ya ada kursi-kursi yang dulu bahkan saya pun juga belum ada kursi itu, sudah ada. Terus sama beberapa barang-barang yang memang peninggalan rumah itu yang saya display di situ yang menarik, sehingga orang datang situ tuh bisa jadi mengingat oh ini suasananya. Akan yang ada juga beberapa foto-foto tentang Atom Buah dulu. Saya jadikan bingkai, saya display di situ.
1: Wow.
0: Menceritakan kembali bahwa ya Atom Buah dulu tuh seperti ini.
1: Oke.
0: Okay. Kita di zaman era sekarang, di zaman digital sekarang, kita juga tidak lupa dengan sejarah kampung halaman kita tuh seperti ini.
1: Oke. Jadi mungkin di sini tempatnya kita bisa juga mengenal sejarah
0: ya,
1: kota Atom Buah dari tahun sebelumnya gitu, dari masa-masa awal lahirnya seperti itu ya. Wah, keren sih. Dulu sering ya kita jalan-jalan ke rumah tua itu tuh sama teman-teman karena sekolahnya dekat tuh, Kak. Emang sih kayak otentik ya, Kak, ya. Estetik gitu. Dan kayaknya di tengah maraknya sekarang itu banyak kafe yang konsepnya tuh modern, minimalis gitu ya. Justru Kak Don ini memilih kafe yang menciptakan kehangatan rumah seperti itu. Kira-kira elemen apa aja yang membuat kafe itu menjadikan lahirnya kehangatan dan memberikan makna bahwa ini tuh rumah gitu. Kopi di rumah tua, jadi kayak yang datang tuh langsung ini rumah loh gitu, rumahmu kembali gitu ya.
0: Mungkin yang pertama tuh saya biasa, karena konsepnya rumah tua, pertama dari sisi pelayanan kita ya, tentu kita tahu tradisi di sini seperti apa, jadi kita harus bagaimana mengajak teman-teman bahkan tamu yang akan hadir gitu dengan suasananya. Ya, tempat kami begini ala-ala tua dengan yang ya mungkin dari perlengkapan seperti sendok, piring itu pun ala-ala tua dengan pelayanannya yang baik ya, saya rasa orang bisa nyaman ke sini. Yang pertama sih kenyamanan sih untuk sampai di tempat itu duduk juga bisa lama menikmati suasana yang benar-benar ya mereka ke situ untuk tenang dan mau menikmati secangkir kopi yang kita sajikan. Kopi kita tuh kopi hitam tuh yang sekarang tuh kopi tubruk ya. Kita buat ala-ala kopi dulu. Jadi kita tubruk saja.
1: Okay.
0: Nah, seperti itu sih. Jadi ya buat orang nyaman sih. Yang pertama nyaman sih, tempatnya jadi nyaman sih.
1: Okay. Jadi kayak alat-alatnya juga kayak seperti di rumah. Jadi pengunjung juga merasa kayak ini di rumah kita dulu gitu ya, mungkin ya Kak ya, merasakan nuansa suasana itu tadi, era zaman dahulu ya Kak ya. Oke, dan itu tadi ya Kak ya, menu-menunya seperti yang Kak Don bilang itu sepertinya juga dirancang untuk memicu memori bahagia dan juga kenyamanan. Ya enggak sih?
0: Mengingat momen-momen dahulu kala gitu kan.
1: Apa aja menunya yang ada di sana, Kak?
0: Untuk sementara ini yang minuman ya, tentu ada kopi ya. Kopi itu bervarian. Ada kopi yang kita bisa buat kekinian.
1: Oke.
0: Ada juga kopi yang

0: konsep kita buat kopi-kopi manual ya. Itu kita dari roasting, kita masak sendiri, tumbuk sendiri, aduk pun juga di situ sendiri. Itu kita langsung buat di situ. Terus sama yang jadi bestseller sekarang itu minuman STMJ sih. Itu minuman susu sapi murni yang kita ambil di punya frater, punya pater, punya romo mereka di kilo 16 kita ambil tiap minggu tuh kita 4 jergen kita ambil. Di situ kita mix dengan madu sama telur ayam kampung sama jahe itu yang jadi
1: bestseller di KDRT ya saat ini.
0: Untuk pagi itu ada kukusan ya, kukusan itu ada buat sarapan pagi. Jadi jam 8 tuh sudah buka, ada ubi, ada jagung, ada pisang. Jadi ada jagung bose itu jam 10-an tuh sudah habis karena kita siapnya kan tidak banyak ya karena mungkin baru. Kalau sudah berjalan lama ya mungkin kita akan buat banyak ya karena baru, jadi kita sedikit-sedikit saja.
1: Semoga setelah obrolan kita ini makin banyak yang mengenal KDRT Cafe ini ya Kak ya. Jadi menunya juga makin banyak. Disiapkan makin banyak. Wah, ini akhirnya yang dihadirkan juga menu-menu lokal ya, Kak.
0: Menu lokal. Ada juga makan siang itu ayam kampung rebus itu akan disiapkan mungkin tinggal 1-2 hari akan di launching. Sama ikan tuna rempah. Itu dia dua. Itu akan di launching bersamaan. Mungkin di 1-2 hari lagi.
1: 1-2 hari lagi bakal launching.
0: Mempersiapkan dia punya
1: segala sesuatu ya.
0: Segala sesuatu punya menu-menunya kita siapkan.
1: Bahan-bahan dan alat-alat mungkin ya Kak ya. At least 1-2 hari lagi teman Pro 2 bakal hadir menu makan siang itu ya Kak ya.
0: Disiapkan sih.
1: Tadi minumannya berarti ada kopi, STMJ, apalagi ya Kak?
0: Wedang-wedang.
1: Wedang jahe kayak gitu ya.
0: Wedang jahe, terus ada juga wedang uhu yang saya langsung pesan di Jogja. Jadi mengingat momen waktu ke Jogja, ke angkringan, ke kedai-kedai yang di sana tuh selalu jadi bestsellernya Jogja. Bang mau minum wedang uhu, langsung apa itu wedang uhu? Jadi disajikan tuh kan berbagai macam, ada daun-daunan, ada cengkeh, macam-macam. Jadi ini jadi sini jadi ciri khas Jogja. Nah itu saya pesan di Jogja, saya coba buat di sini pasar ini dan ternyata banyak yang mau juga. Tergantung kita menceritakan wedang uhu itu apa. Sama halnya juga seperti menu yang saya buat seperti STMJ. STMJ itu susu ya, saya pakai susu sapi. Saya bisa kita narasi kita untuk sampaikan ke yang beli ya, jadi menarik dan mereka pun juga senang dan suka minum.
1: Jadi kakak gak pelit juga ya untuk kasih informasi ya tentang menu ya.
0: Kita menceritakan yang baik aja yang kita tahu ya. Mungkin untuk resepnya mungkin ya sebagian kita cerita, mungkin sebagian tidak juga ya.
1: Tergantung pertanyaan.
0: Tergantung pertanyaan
1: ya, jadi humble sih ya kayak mesti sempat kalau sempat ya ada waktu dijelaskan gitu. Kadang kan kalau di tempat lain mungkin lebih sibuk gitu ya, kurang interaksi juga gitu. Jadi itu ya Kak ya, menu-menu yang dihadirkan di KDRT. Bestsellernya STMJ nih teman Pro 2.
0: Untuk minuman yang butuh hangat-hangat ya mungkin ada STMJ.
1: STMJ. Ini pas banget kalau malam sekarang sudah mulai berangin ya, suhunya mulai ini cocok kan ya Kak ya. Dan untuk waktunya ini buka dari jam berapa Kak?
0: Kita dari jam 8 pagi. Jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam. Juga nanti di tiap hari Kamis itu ada live musiknya juga.
1: Wah, ini ya Kamis. Ini udah mulai belum?
0: Ya,
1: atau
0: mungkin sebentar sudah mulai.
1: Sudah mulai ada.
0: Sudah mulai cek sound. Kebetulan dari teman-teman Hananu ya. Akustik saya mintanya.
1: Akustik aja
0: ya, karena lihat tempatnya memang cocok untuk akustik. Mungkin full band tuh mungkin nanti sebulan sekali kalau sudah berjalan ya. Sekarang saya hanya akustik saja sih yang tiap hari Kamis tuh adalah akustik. Saya ambilnya di tengah-tengah. Seperti itu sih.
1: Oke kak, nah ini banyak juga yang penasaran kak, kalau di kafe KDRT ini kira-kira rate harganya itu dari minimal berapa sampai berapa sih gitu?
0: Oke, kopi, kalau kopi sih standar saya 8.000 ya.
1: Wow.
0: Kopi tubruk. Ada kopi yang kekinian seperti Japanese, Americano, itu mungkin range harga di 12.000 ya. Karena kita pakai espresso kan, pakai mesin espresso, kalau itu 8.000. Kalau wedang-wedang jahe itu 10.000. Terus wedang uhu tuh karena dia terbang dari Jogja ke sini jadi angka 15.000.
1: Oke lah.
0: Kalau STMJ itu 18.000 sih artinya sampai sejauh ini 18.000.
1: Oke, karena ini juga prosesnya alami semua ya kak ya STMJ-nya.
0: Wedang STMJ 18.000 satu gelas.
1: Gelasnya ya. Oke. Kalau kukusannya mulai berapaan?
0: Kukusan tuh dia dari 2.000-an sampai dengan 10.000.
1: Oh, per potongannya.
0: Paket itu 10.000.
1: Oke. Oke, jadi buat sarapan bisa 10.000. Terjangkau banget, worth to buy. Ini untuk Gen Z, milenial, anak sekolahan, kuliahan bisa banget. Cocok di kantong ya, Kak. Apalagi orang kerjaan ini bisa jadi tempat meeting juga.
0: Bisa tempat meetingnya juga. Yang fasilitas yang ada cukup untuk meeting.
1: Oke. Berarti ini kapasitasnya bisa berapa kursi?
0: Kapasitasnya 50 bahkan 70-an
1: ya. Oh bisa ya, luas.
0: Ada 15 meja yang kita siapkan dan itu mungkin bisa buat acara kecil-kecilan seperti acara ulang tahun. Atau acara meeting, acara arisan bisa, sekali.
1: Acara keluarga bisa di booking juga berarti ya kak.
0: Bisa di booking.
1: Keren nih teman Pro 2 yang bingung. Ini kayaknya tempatnya, saya jadi pengen foto-foto di sana nanti ya. Kita harus sama teman-teman nih ke sana nih.
0: Boleh.
1: Kak. Dan, kalau mungkin biasa di kafe itu kan tempatnya orang-orang melarikan diri dari ruk-pikuk dunia mencari ketenangan ya kak ya. Ketenangan di rumah tua ini. Mungkin yang biasa kakak temukan mungkin ada pengunjung yang seperti itu gitu, yang akhirnya menemukan KDRT ini jadi tempat pulang, jadi tempat tenang dan nyaman mereka gitu, ada ya kayak?
0: Ada sih, sudah 3 minggu ini ada dari dari luar ya, ada dari Timor Leste, 2 orang pas siang-siang di situ, duduk di situ kan, masuk. Kakak ada minuman apa nih? Saya menjelaskan kopi, waktu makanan belum ada ya, snack. Oh sudah, saya buat karena beliau ini, jadi saya sambil buat kopi dan di situ dia bilang wah enak nih duduk sini nih. Dan di situ juga ya tidak panas, nyaman. Terus dia bilang kakak kan bisa menyanyi, bisa ini ada speaker, ada mic kalau mau nyanyi boleh. Jadi dia ambil mic, dia nyanyi
1: karaokean.
0: Itu ya kita tawarkan minuman yang dia suka, kita menceritakan perbandingan kopi, kopi ini dengan kopi ini bedanya apa. Nah, itu kita menceritakan, saya menjelaskan ke calon pembeli dia, dan dia pun juga menyimak dan jadi dia berlarut terus.
1: Jadi menemukan kehangatan di KDRT.
0: Dia selalu menceritakan apa keseharian di KDRT seperti apa.
1: Seru sih. Ini akhirnya
0: dengan baik.
1: Ini juga bisa jadi testimoni ke pelanggan lain nih akhirnya mungkin ya kak ya, seperti itu. Jadi ini kak, kita pengen tahu juga kak dapat ilmu dari mana sih untuk meracik minuman-minuman ini?
0: Ya, yang pertama sih suka ya. Yang pertama saya suka minuman ini kalau di Jawa, di Jakarta itu saya selalu ke warkop, ke kedai itu selalu minum ini kalau lagi capek ataupun pas lagi minumnya minum kopi. Awal dari suka di situ mulai tanya teman-teman di Jakarta yang jual ini, terus teman-teman yang di sini saya tanya, di situ saya mulai belajar buat sendiri. Dan di situ sebelum kita buka tuh, sebelum saya buka itu panggil dulu teman-temannya untuk coba, kasih masukan. Terus untuk kayak minuman STMJ itu berawal karena suka, terus sharing dengan teman.
1: Oke.
0: Okay. Sudah bro, lu buat ini, kenapa tidak buat? Kita mencoba, saya selalu orangnya kalau dapat hal baru saya ingin mencoba dan mencoba. Di situ coba buat, kan bahan-bahan kan kita timbang dia mesti berapa mili susu, berapa mili madu, berapa mili air jahe. Itu ditimbang. Di situ kita coba, kita panggil teman yang ini, coba masuk tidak nih, warnanya masuk tidak nih, ayo bro kayak kurang ini, kurang ini. Sambil nonton juga di YouTube ya, YouTube sampai kita belajar dan diterima dan pada akhirnya diterima dan sampai sejauh ini tidak ada bilang wah tidak enak dan tidak ini, tapi dibilang ya puji Tuhan enak, wah ini mantap nih, enak nih. Jadi saya sendiri pun juga jadi senang sambil saya ngajarin adik-adik yang sudah mau kerja dengan saya ini, sambil saya ajarin mereka ini cara timbang susunya berapa mili, air jahenya berapa mili, madunya berapa mili, itu baru kita sadukan. Telurnya satu butir kita mixer dulu sama madu, dimatangin dulu sama madu, madunya kita timbang. Telurnya kita biasanya kita dikomunikasi sih, kakak mau pakai telur kuning atau satu kali.
1: Utuh.
0: Nah, biasanya tidak, kakak saya telur kuning sa, jadi kita pisahkan telur putihnya, kita mixer dia sampai telur itu berkecoklatan jadi masak, baru kita campurkan semua itu air jahe sama susu. Di situ itu kita ajarin ke teman-teman yang adik yang mau kerja ini, dan puji Tuhan dia juga sudah bisa. Rasanya juga tetap sama. Yang pertama dicatat terus kita siapkan timbangan kecil, itu ditimbang. Susunya berapa mili, adanya berapa mili. Sama kopi pun juga sama. Kopi kita timbang. Kalau soal kopi, saya kemarin ke Kupang sempat belajar di teman yang punya kafe di Kupang, salah satu kafe di Kupang. Beliau mengajarkan saya sebelum kamu punya barista, minimal kamu selaku owner tahu dulu dasar kopinya itu. Rasio kopi itu berapa banding berapa, air dengan kopi itu satu banding berapa, sehingga kamu sudah tahu itu sambil kamu baca lagi tutorial di YouTube sambil beli buku. Nah itu sih, ini kamu sudah tahu, sehingga kamu punya barista datang, kamu sudah menghadirkan barista, sehingga barista juga bisa komunikasi dengan kamu, dan kamu dengan barista bisa menciptakan menu-menu lagi.
1: Iya, betul.
0: Dasarnya dari kopi. Dari situlah terinspirasi sampai dengan tempat ini jadi. Awal mula bangun, sudah saya bangun sah. Bangun. Nantinya saya tetap punya, udah konsepnya udah rumah tua. Kopi rumah tua, kafe rumah tua. Jadi disitulah muncullah ide-ide sampai adanya KDRT dan beberapa menu-menu ini tuh memang proses yang sendiri dan panjang ya, banyak sharing ke teman-teman yang sudah punya kafe besar dan punya pengalaman banyak. Itu pokoknya saya sharing sama mereka sehingga mereka kasih ide dan tip-tipnya. Saya coba jalani dan puji Tuhan sampai sejauh ini sudah sampai berjalan saja begitu.
1: Baik, itu jadi itu mengalir ya kak?
0: Itu mengalir saja.
1: Perlahan dan wah perlahan. Semoga eksis terus nih, kita doakan.
0: Amin, amin.
1: Jadi kak, at least ini sudah berapa karyawan yang bekerja bersama kakak?
0: Untuk karyawan saat ini baru dua ya. Dua yang sama saya, terus dibantu juga sama adik-adik komunitas, komunitas gereja. Yang mereka jual kukusan itu tiap pagi. Kejual kukusan, jadi mereka pun juga bantu di situ untuk bantu mungkin layani, bantu mungkin bantu mengingatkan saya, Kak Don ini kurang, nanti dicatat mau dibelanja ya. Saya bilang oke. Jadi ya dengan hadirnya adik-adik komunitas cukup membantu juga. Di satu sisi ada dua adik karyawan yang saya selalu briefing ke mereka, kalau kurang apa tolong kasih tahu saya. saya masukkan di catatan untuk saya belanja lagi, karena ini pure sendiri kan, jadi memang kita harus butuh teman-teman ini untuk membantu seperti itu sih.
1: Keren sih ya. Jadi Kak Don juga terbuka banget ya menerima
0: masukannya. Terbuka ya, terbuka sekali buat mungkin teman-teman yang mau, Kak, kan bisa Kak jualan mungkin punya makan di situ ataupun snack di situ. Sebenarnya bisa. Tapi mungkin ikut kita punya KDRT punya standar yang artinya diterima kita, yang misalkan saya punya snack nih, pisang keripik misalnya.
1: Iya.
0: Oke, bagusin, tapi dengan kemasan yang mungkin bagus ya. Mungkin karena mungkin kalau tidak ada dia punya BPOM-nya, itu kan kebanyakan kan mama-mama di sini tuh buat keripik mereka sebenarnya enak keripiknya, hanya karena tidak ada itu memasukkan ke supermarket besar kan agak kendala ya, bisa ya. Kenapa kita tidak coba kerjasama dengan mereka, hadirkan snack itu di sini, tapi memang kualitasnya bagus. Kita sebelum mereka tahu kita sudah ada komunikasi satu minggu ditukar ya,
1: Okay.
0: Ya, tetap menjaga rasanya tuh tetap konsisten. Itu sih yang saya ciptakan di KDRT sih.
1: Jadi menunya juga bakal selalu fresh ya, diusahakan. Fresh.
0: Itu yang saya menjaga ya dari awal sampai dengan 3 minggu, hampir 1 bulan.
1: Hampir 1 bulan ini.
0: Tidak tahu ya ke depan ya, tapi ya selalu perhatikan terus. Saya yang pertama perhatikan rasanya. Terus menunya tetap konsisten dan suasana tempatnya itu sih. Tiga hal itu yang saya selalu tekankan ke adik yang bantu saya ini sama adik-adik komunitas yang sudah bantu di situ gitu.
1: Oke. Jadi sejauh ini selain adik-adik komunitas ada berapa UMKM Kak yang
0: UMKM sih ada baru dua ya, baru dua ya yang itu keripik pisang, ada stik bawang, ada jagung goreng. Sama yang jual kukusan sih, ada yang jual kukusan ini tiap pagi sama jagung bose itu.
1: Oh, jagung bose. Ini dia cari mencari pangan lokal bisa di KDRT Cafe juga.
0: Bisa.
1: Yang lokal-lokal aja ya.
0: Ya, makan berat juga ada nanti, tapi hanya ayam kampung sama ikan tuna.
1: Ya, ditunggu nanti menunya ya. Dua hari lagi ya sekitar itu. Baik Kak, nah sejauh ini Kak sudah hampir sebulan, apakah ini udah mulai balik modal perlahan?
0: Kalau balik modal sih belum ya. Kalau untuk operasional ya. Karena intinya sih di sisi manajemennya ya, saya coba mengatur sebaik mungkin dengan pengeluaran, terus dengan belanja. Tapi ini belum sih, masih
1: Barulah
0: merayap lah, belum melangkah.
1: Ini karena memang kapasitas kafenya ini juga lumayan besar. Ini tempatnya juga
0: awalnya sih tidak terpikir bahwa jadi begini. Jadi sudah bangun saja. Saya panggil tukang buat ini, buat ini, buat ini. Wah, lama-lama wah, rasa juga nih, waduh.
1: Ya, sedikit-sedikit jadi bukit juga. Ya,
0: wih, ini sampai sejauh ini lumayan. Jadi selalu saya pasti tanya orang tua ya, Uy. Ya, yang penting kamu yakin dan percaya kamu bisa buat, dan jangan lupa berdoa sih ya. Siap, saya bilang siap. Puji Tuhan ya, saat ini sudah berjalan saja. Mengalir saja, ngikutin. Mati proses yang ada saat ini ya, dan selalu bersyukur sih apa yang sudah Tuhan kasih.
1: Iya, sejauh ini ya Kak ya. Jadi ini kalau selama satu bulan, ya kurang lebih satu bulan ini, sistem marketingnya kayak gimana aja nih Kak Don?
0: Sistem marketingnya yang pertama dari teman-teman ya, dari teman-teman promo, bantu setahu, dan yang kedua mungkin ya, mungkin dari media, yang mungkin dari story ya,
1: Story media sosial,
0: teman-teman emang belum banyak yang tahu sih tentang KDRT ya, mungkin kedepannya mungkin lebih itu lagi ya, lebih kuat di media lagi ya.
1: Yeah.
0: Ini karena mungkin baru, jadi saya juga memang masih fokus di apa lingkungan KDRT sendiri ya. Itu dari seperti tadi saya bilang, saya perhatikan dia punya menu,
1: iya, kualitas ya,
0: kualitas menu, dia punya rasanya sendiri sama di dalam tempat KDRT sendiri sih. Saya mungkin proses ini mungkin sampai 2 bulan 3 bulan ya. Memang kalau sudah paten, nah itu mungkin saya bisa ekspor
1: ya,
0: lebih luas kan. Tapi itu sementara berjalan saja seperti air yang mengalir. Jadi ya tetap perhatikan terus setiap hari.
1: Sementara
0: ini masih fokus di KDRT saja dulu.
1: Jadi mungkin masih dari mulut ke mulut aja ya, ya kak ya, karena memang fokus masih menjaga kualitas rasa ya, ya. Dan karyawan juga masih terbatas itu
0: masih
1: ya kak ya.
0: Jadi
1: pelan-pelan deh.
0: Pelan-pelan.
1: Gitu. Oke, dan mungkin kak harapan dari usaha ini itu ke depan seperti apa dari kak Don?
0: Harapan saya yang pertama tuh ya menjadi satu tempat yang dituju banyak orang ya. Seketika ke Atambua. Oh ada kafe KDRT nih. KDRT itu apa sih? Jadi dapat menceritakan ke orang, wah ada satu tempat yang diingat terus. Itu harapan saya. Mungkin sudah rame dan mungkin saya bisa ya buka lagi KDRT mungkin di kabupaten-kabupaten yang lain.
1: Buka cabang ya.
0: Itu harapan saya ke depan ya. Yang pertama ya menciptakan dulu suasana yang nyaman sehingga menjadikan satu cerita yang baik didengar oleh pengunjung-pengunjung bukan cuma di Atambua, mungkin di Jawa ataupun di luar yang datang ke sini. Seperti itu sih, itu harapan saya. Jadi dicintailah banyak, dicintai KDRT itu dicintai dan disukai banyak orang.
1: Amin.
0: Gitu. Itu sih harapan saya.
1: Itu ya harapan Kak Don selaku owner dari kafe KDRT ini. Terus buat generasi muda zaman sekarang nih Kak, Gen Z, milenial gitu. Ini apa yang pesan yang Kak Don mau sampaikan?
0: Mungkin di era Gen Z ya. Bukan Gen Z, itu milenial ya gitu.
1: Oh, Kakak milenial.
0: Milenial. Ya. Ini era milenial dan Gen Z itu jangan pernah malu sih untuk berbuat sesuatu hal yang positif.
1: Iya,
0: ya. Benar. Jangan malu dan pikiran positif saja sama siapapun itu. Kita kan tidak tahu, mungkin kita punya teman bisa membantu kita ide-ide dengan hal-hal positif, jadi kita juga jadi semangat. Kalau kita sudah punya berpikir bahwa negatif terus, saya rasa tidak akan maju. Ayolah kita di era sekarang ini, apalagi di era digital sekarang ini, kita sudah gampang untuk mencari sesuatu lewat media. Rajin, jangan pernah malu untuk bertanya sih, itu sih pesan saya sih. Semangat untuk melakukan hal-hal yang positif sih.
1: Baik.
0: Itu sih Kak, pesan-pesan saya.
1: Banyak sih kita dapat pelajaran dari Kak Don ya. Jadi di usia generasi milenial ini masih suka sekali mendengar masukan teman-teman ya Kak ya, Kak Don.
0: Harus
1: ini
0: sih, masukan teman-teman tuh itu penting ya. Tentu teman-teman punya pengalaman lebih, itu sudah pasti ya, masing-masing dengan pengalaman dia. Kan dia menceritakan yang dia pengalaman, tentu kita juga bisa, oh ya dia bisa, kenapa kita tidak bisa begitu loh. Kita jangan bermimpi itu di malam hari. Istilah kalau kita bermimpi di malam hari, ya udah mimpi, mimpi ya sudah, besok pagi kita bangun kita lupa,
1: hilang.
0: Nah, kalau kita bermimpi di siang hari, bukan tidur ya, ini bukan tidur siang, bukan mimpi. Kita bermimpi di siang hari, kita kerja terus, kerja terus, kerja terus, kerja terus, pasti kita bisa.
1: Oke.
0: Itu sih.
1: Wah keren sih ini, Kak. Kalau mau digambarkan ya, kafe KDRT ini apa sih artinya buat Kakak?
0: KDRT, kopi di rumah tua. Jadi ini satu pengalaman yang baru ya, saya coba banting setir ke usaha kafe. Karena yang pertama tempatnya juga mendukung, jadi ya buat saya KDRT ini mungkin saya mau mencontohkan kepada anak-anak muda, khususnya seumuran saya. Ya, kita coba, mari kita coba buat seperti ini, buat hal yang baru, hal yang positif bagi banyak orang. Kita jangan cuman mungkin buat hal-hal yang negatif ya. Mungkin coba kita buat hal-hal yang positif sehingga orang juga melihat kita bahwa oh lu, you bisa ya, kamu bisa gitu. Sama seperti mungkin teman-teman yang lain juga jadi bisa gitu. Jadi jadi satu penyemangat tersendiri, satu kebanggaan tersendiri ya. Sudah KDRT sudah didengar nih, terkhusus buat TTRI sudah dengar nih kan. Jadi itu jadi satu motivasi tersendiri buat saya sih. Jadi saya pun juga jadi semangat terus dengan adanya KDRT.
1: Keren sih. Ini ingin memotivasi ya kak ya, dari hadirnya KDRT ini. Selain juga untuk di sini mungkin kakak bisa menyalurkan apa yang menjadi passion kakak, ya kan, gitu. Oke deh, sepertinya itu aja obrolan kita siang hari ini. Dan tidak terasa banget ya kak, kita pengen ngobrol lebih jauh tapi waktu harus membatasi kita. Mungkin next time lagi ya kita bisa berbagi cerita lagi nih kak Don ya. Ada lagi yang pengen disampaikan kak?
0: Untuk sementara tidak ada ya. Mungkin salam dari KDRT saja buat teman-teman di luar sana. Jangan lupa berkunjung ke Atambua ataupun ini mampirlah ke KDRT Kopi di Rumah Tua, menikmati mungkin secangkir kopi tua lah di, dengan semangkok piring, semangkok makanan tua, yaitu ayam kampung kan. Kita main rebus saja, mungkin dicoba itu. Jangan lupa mampir dan rasakan suasana KDRT. Terima kasih sih.
1: Tadi kita udah spill alamatnya di awal obrolan kita ya. Jadi ini tempatnya strategis sih, ya kak ya. Saya sering lewat jadi familiar. Nanti kita bakal ajak teman-teman bakal mampir ke sana ya kak. Ada diskon kan?
0: Pastinya diskon. Kalau
1: khusus
0: untuk
1: penyiar ya.
0: Bisa di
1: nego dikit ya. Oke deh, kita doakan sukses selalu buat Kak Don dengan usahanya. Dan harapannya semuanya bisa terwujudkan. Amin. Dan teman-teman juga yang mendengarkan, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bisa menambah semangat juga, motivasi buat kamu, dan juga wawasan pengetahuan juga. Kita pamit dulu ya Kak Don ya. Sampai jumpa lagi. Selamat siang dan see you, bye-bye.

Okay, Teman Pro 2 masih di sore ceria. Dan di jam 4 ini Teman Pro 2, seperti biasa nanti kita bakal ajak ngobrol salah satu narasumber kita di sore ini. Kamu buruan kepoin di IG-nya Pro 2 biar tahu siapa yang bakal kita ajak ngobrol di sore ini. So jangan kemana-mana ya Teman Pro 2, pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya. Thank you.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: siang di Produa FM.
1: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Paskibraka Sleman terus mematangkan persiapan. Di tengah pengurangan pasukan akibat efisiensi, latihan tetap dilakukan secara intensif untuk memastikan pengibaran dan penurunan bendera berlangsung cepat. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa dari RRI ke Jakarta.
1: Menjelang upacara pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus mendatang, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sleman menjalani latihan intensif di lapangan tinggi. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menggunakan formasi 17845, tahun ini hanya ada 38 siswa yang bertugas lantaran adanya pemotongan anggaran. Pelatih Paskibraka Kabupaten Sleman, Pautu Sihono, mengatakan persiapan pasukan menjelang 17 Agustus telah mencapai 98%. Latihan intensif sudah dilakukan sejak bulan Juni lalu. Pada pekan pertama, pasukan berfokus latihan fisik, lalu pada pekan selanjutnya, latihan berfokus pada materi baris-baris. Tak hanya itu, anggota Paskibraka juga menerima penanaman berbagai pendidikan karakter.
2: Bukan hanya sekedar melatihkan mereka untuk bertugas di 17-an. Yang penting adalah kita menyiapkan generasi pemimpin yang berkarakter Pancasila. Harapannya mereka ini nanti yang mengisi pada masa Indonesia Emas yang tahun 45. Mereka

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue dong.

Oke teman Pro 2, nah masih di Santai Siang Pro 2 FM. Manchester United akan menghadapi AC Milan ya dalam laga persahabatan pramusim 2026. Pertandingan berlangsung di Tarzinski Arena, Wroclaw, Polandia pada Sabtu hari ini pukul 21.45 WIB. Laga Manchester United kontra AC Milan menjadi pertandingan terakhir kedua tim dalam persiapan musim 2026-2027. Pertandingan ini juga mempertemukan Manchester United dengan mantan pelatihnya Ruben Amorim ya. Dan Amorim kini menangani AC Milan setelah meninggalkan Manchester United. Pertemuan itu menjadi salah satu daya tarik utama dalam laga pramusim kali ini. MU atau Manchester United datang dengan modal positif setelah mengalahkan Leeds United melalui adu penalti 5-4, kedua tim bermain imbang satu sama selama waktu normal pada pertandingan pramusim sebelumnya. Dan sementara itu pelatih Manchester United Michael Carrick mendapat tambahan opsi setelah Marcus Rashford kembali bergabung dengan skuad. Rashford berpeluang tampil setelah kembali menjalani latihan bersama tim. Carrick mengatakan timnya ini ingin memaksimalkan laga pramusim ya untuk meningkatkan performa. Ia juga berharap pemain yang baru kembali berlatih bisa mendapatkan kesempatan tampil. Dan AC Milan sendiri masih memburu kemenangan pertama selama pramusim ya. Tim asuhan Ruben Amorim itu sebelumnya bermain imbang melawan Celtic dan Inter Milan. Oke, dari Liga Persahabatan Pramusim ya, kita lanjut ke Timnas Indonesia dulu ya. Ada Marcelino Ferdinand yang fokus menjalani rehabilitasi ya. Anggota Timnas Indonesia ini sebelumnya mengalami operasi lutut di Sevilla Spanyol 12 Agustus 2026. Ia bertekad segera pulih dan kembali memperkuat Timnas Indonesia. Dan cedera Marcelino ini dialami saat mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Persiapan itu dilakukan menjelang Piala AFF ya 2026. Marcelino pun bersyukur atas perhatian Ketua Umum PSSI Erick Thohir selama operasi serta proses pemulihannya. Ia bertekad kembali lebih kuat. Saat ini prioritas Marcelino menjalani rehabilitasi dengan baik. Waktu kembali bermain ditentukan rekomendasi medis dan perkembangan pemulihannya nanti. Dan Marcelino sendiri terakhir memperkuat Timnas Indonesia pada jeda internasional Juni 2026. Setelah itu ia menjalani proses pemulihan cederanya. Oke, pendukungnya mana nih? Doakan bareng-bareng ya. Oke, tetap di Santai Siang Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Oke, teman pro 2 dari dunia perfilman, ada film drama romansa dan Bandung ya, yang menggelar gala premiernya di Epicentrum XXI Jakarta hari Rabu 12 Agustus 2026 lalu. Nah, film produksi Verona Films ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia 20 Agustus 2026. Gala premier ini dihadiri produser Titin Suryani, produser eksekutif Bedi Kunadi, juga sutradara Rudi Sujarwo. Sejumlah pemain lainnya seperti Shana Shannon hadir ya, Samo Rafael, Keisha Lefronka, Theo Sapel, Razan Zu, hingga Doni Damara. Dan Bandung ini adalah adaptasi karya novelis ya, P.D. Baik, yang diarahkan sutradara Rudi Sujarwo. Film ini juga mengisahkan perjalanan cinta Basil dan Elma dengan kota Bandung sebagai latar utama. Basil sendiri diperankan Samo Rafael, sementara Elma dimainkan Shana Shannon ya. Keduanya harus menghadapi perbedaan latar ekonomi dan budaya dalam mempertahankan hubungan mereka. Nah, penasaran, tungguin aja di bioskop terdekat ya di kota kamu. Oke, teman pro 2, di jam 3 sore nanti jangan kemana-mana, karena pro 2 atau masih punya acara yang seru-seru ya buat temenin sore kamu di akhir pekan. So, see you, bye-bye.

0: saatnya kamu dengerin Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.
1: Sembilan puluh delapan Pro FM Matang buat teman terbaik kamu, pecinta musik Indonesia Top 20 untuk edisi hari ini kembali lagi buat kamu. Dan seperti biasanya ada berapa? Betul, ada 20 lagu Indonesia yang bersaing setiap minggu di pekan ini. Nah, kalau gitu langsung saja kita buka dari miliknya Afgan dengan Kacamata ya di angka 20. Terus di angka 19 ada Idgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Berkaca-kaca ya dari Vanessa Z di angka 18. Mengantri kita ada 3 nih teman-teman berdua, diawali di angka 17 dari Idgitaf featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Nikmati Sakitnya dari Fabio Asher di angka 16. Angka 15 ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Dan di angka 14 ada Raim Laode, Mantan Jawara dengan Bersenja Gurau. Mantan Jawara Raisa dengan Terserah di angka 13. Angka 12 ada Judika dengan Sakit Tak Bertepi. Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka di angka 11. Ini dia angka 20 hingga 11.
0: Nomor 20.

mereka.

Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu. Nomor 11. 11.

0: Pro 2, lagu Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya yang baru aja kita dengarkan ini oleh Nuka menghadirkan nuansa romantis yang hangat dan penuh ketulusan. Dan lagu ini mendapat respon positif dari pendengar dan menjadi salah satu karya yang banyak diputar di berbagai platform digital ya. Melansir dari aplikasi musik streaming Spotify, lagu ini sudah didengar lebih dari 8 juta pendengar. Dan capaian ini menunjukkan besarnya antusiasme publik terhadap karya yang mengangkat tema cinta dan harapan tertentu. Secara garis besar nih, lagu ini berbicara tentang momen ketika seorang hadir di waktu yang tepat dan sosok tersebut digambarkan sebagai jawaban atas doa dan harapan. Oke, teman Pro 2, perubahan suasana hati turut tergambar dalam liriknya sendiri. Secara keseluruhan, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya menjadi refleksi tentang cinta yang matang dan penuh keyakinan. Oke, teman Pro 2, itu dia lagu dari Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di angka 10. Angka 11 ya, sorry. Terus kita akan masuk ke 10 besar, teman Pro 2, di angka 11 dari Liodra dengan Teganya Kau. Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen di angka 9. Angka 8 ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Angka 7 ada Tohpati featuring Fabio Asher Cinta Kita. Posisi 6 ada Aku JJ Lihat Kebunku. Di posisi 5 ada Salah Priyadi dengan Ada Titik di Ujung Doa.
1: 10 besar minggu ini

0: nomor 2 ada titik di ujung doa adalah lagu dari Sal Priadi yang dirilis April 2024 dan menjadi salah satu karyanya yang paling menyentuh ya. Dan lagu ini menceritakan tentang proses melepaskan dan memaafkan masa lalu yang menyakitkan. Nah, video musik menggambarkan hubungan yang sangat dekat dengan sosok ayah dan banyak pendengar yang merasa cerita dalam lagu ini tuh sangat relate dengan pengorbanan mereka. Kayak gitu ya, nomor 2 itu dia lagu dari Sal Priadi dengan judul Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Sekarang kita masuk lagi di posisi 4 besar dari Tohopati featuring Nadif Basalamah dengan Semusim. Angka 3 ada Andi Rianto featuring Liodra dan Roni Parulian, Kau Selalu di Hati. Dan di angka 2 ada Mario Kelau dengan Pulanglah. Ini dia angka 4 hingga 2 minggu ini.
1: Nomor 4.

0: Nomor 2 Pulanglah adalah lagu balad emosional ya dari Mario Kelau yang dirilis tahun 2025, dan lagu ini menceritakan tentang kerinduan, kehilangan, dan seseorang yang belum bisa melupakan kenangan masa lalu. Terus lagu ini dirilis tanggal 31 Oktober di bawah label Record Evermore Indonesia. Dan lagu ini sendiri teman berdua juga ada di angka 2 di Indonesia Top 20. Sekarang kita dengarkan di angka 1 minggu ini teman berdua di program ini 6 pekan bersaing naik dari angka 2 ke angka 1. Ini dia Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini.

0: nomor 2 untuk yang bersamanya. Ini adalah lagu dari Mahalini yang dirilis sebagai bagian dari album Koma. Lagu ini sangat spesial karena menjadi bentuk refleksi pribadinya tentang cinta sejati. Secara garis besar nih, lagu ini menyampaikan pesan bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki atau memaksa, melainkan tentang keikhlasan melihat orang yang kita cinta itu bahagia, walaupun pada akhirnya ia harus hidup bersama orang lain. Oke, selamat ya buat Mahalini dengan lagunya untuk yang bersamanya, diambil dari album Koma. Alright, teman berdua, sudah tidak terasa waktu kita di Indonesia Top 20 usai dan waktunya saya tutup. Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Salam Prodo FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan maju terus musik Indonesia.
1: Baru saja kamu ikuti Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.

0: Waktunya kamu ikuti Top 20 Barat Pro 2 FM.
1: Dari Gerasi Altari, dari Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ketemu lagi sama Agi. Dan kita akan dengarkan 20 lagu internasional yang bersaing setiap minggu. Dan by the way, suaranya cuacanya ini cerah. Jadi teman Pro 2 bisa sambil melakukan segala aktivitasnya yang bersantai santai, juga bisa terus dengarkan persaingan 20 lagu internasionalnya. Dari Jonas Brothers dengan No Time To Talk di posisi 20, 19 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia, Mr. Call Magical dari Benson Boone di angka 18, angka 17 ada Nouna dengan Rollerblade, Plot Twist dari Drake di angka 16, angka 15 ada Lisa featuring Anita, Rema, and Viva Sound dengan Goals, posisi 14 ada Blackpink dengan lagunya Jump, Nobody's Girl dari Tate McRae di angka 13, angka 12 ada Lady Gaga dengan The Death Dance, dan di angka 11 ada Bruno Mars dengan Risk It All.
0: Nomor 20.

0: 99.8 Pro 2 FM Atang Bua, teman terbaik kamu. Nomor 2, kita akan masuk ke 10 besar International Top 20. Sambil mungkin teman-teman ada juga yang lagi apa sih, bersih-bersih rumah, beres-beres karena ini weekend. Mungkin sempat berantakan, anak-anak kos mungkin ya, yang jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jadi hidupnya mandiri di Atang Bua juga. Semangat terus saja. Oke, masuk ke 10 besar ada Ray dengan Where Is My Husband. Terus yang ke-9 ada Taylor Swift dengan Ophelia. Opelate ya. Ada Summer dengan lagunya Homebreak di angka 8. Angka 7 ada Harry Styles dengan Aperture. Love Song dari Justin Bieber di angka 6. Ini dia angka 10 hingga 6 minggu ini.
1: 10 besar minggu ini.

0: Dari Gerasi Altari, dari Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Teman nomor 2 sudah masuk ke 5 besar nih, tidak terasa. Ada Zayn ya dengan Die For Me. Terus di angka 4 ada Cat Sai dengan Gabriela, I Just Might dari Bruno Mars di angka 3. Dan di angka 2 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Nomor 4.

0: gue.
1: Alright, teman berdua sudah tidak terasa waktu kita udah hampir usai, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu paling puncak internasional top 20. Ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love yang bersaing selama 7 minggu naik dari angka 2 ke angka 1. Ini dia lagunya.
2: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini.

0: Okay, selamat buat Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love yang minggu ini ada di puncak International Top 20. Terima kasih untuk label company yang sudah mensupport, juga buat teman Prodo yang dengerin terus program ini ya. Dan saya Agi Cahyo pamit, salam Prodo FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan bye.
1: Baru saja kamu ikuti Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Sore ceria di Pro 2 FM.
7: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
8: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
9: Nah, bentar lagi hijau nih.
10: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
8: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
10: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
8: Apa lo? Mau berantem?
11: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku.
10: Ya, malah kabur. Cemen.
12: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
7: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada.
2: Dari Kayla Tifah, dia nanti kita bakal ngobrol bareng dia. Dan juga kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit. Tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih, karena udah ditemenin bareng Kay Latifa. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, ini panggilannya Kay ya?
1: Iya.
0: Yes. Oke, okay. Kay sehat Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak enggak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon. Wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya ya. Nah, kayak ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih, yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih kayak ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya, teman Pro 2. Aku Kay Latifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah, ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue, kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke. Okay. Nah, berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Aku dari SD udah dikenalin musik.
0: Oh,
1: tapi emang nggak didalami. Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, dinyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya. Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama lomba kamu.
1: Daerah.
0: Lomba pertama kamu apa
1: lomba
0: tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Susah itu gimana?
1: Di lomba pertama aku kalah.
0: Oh, kalah. Tapi itu jadi pengalaman kan, gimana perasaannya pas awal pertama kali pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu.
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya. Dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada chain pop dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah, itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Ya, terus betul. dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon. Aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: lagu
0: biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana
1: persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget, congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya, di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh, ceritain dulu deh, kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label digital record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Okay. Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga Tante Tiki. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya? Kalau misalkan...
1: Iya, POV lain.
0: Oke, okay. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena... di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan nggak kamu mulai dari rekaman, ngafarin lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya? Bukan judulnya bukan Pertama Kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman, bermasalah dengan audio, akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan Pertama Kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi, Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oke, mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayak disimpan dulu ah kayak gitu. Oke. Okay. Nah, kesusahannya di mana? Berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oke, terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba itu. di-sharing dong.
1: Boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, okay. Terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali?
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi kakak deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Bro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak jadi, latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang enggak guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan. Ya. Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat ceritanya karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra-Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Okay. Nah itu tuh bisa dibilang satu naungan gitu sama Putra-Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama lagi.
0: Oh, oke. Okay. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya
0: banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi apa dalam lagu itu, dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Oke, itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya?
1: Satu bulan.
0: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengeplot jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Oke.
1: Latihan
0: lain-lain. Oke, berarti kayak udah di ini dulu ya, seminggu nih si Kai sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul. Jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan, terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Oke.
1: Okay. Yang paling penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya, kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran mah sering ya.
0: Sering ya kayaknya ya. Oke.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu.

0: buat ada latihan. Oh, ada les juga. Oke. Nah, kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau enggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh, olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi sekolah ikut olimpiade. Kamu tadi ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi
0: ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Paling sering matematika. Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan sekarang, ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu, tapi bingung cara ngatur waktunya.
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online, dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas, jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke.
1: Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kayudiraga.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada
1: untuk umum.
0: Fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kayak lovers atau mungkin kayak apa nih?
1: Ada ide nggak, Kak?
0: Apa ya? Kayak lovers itu tadi deh.
1: Kayak lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga nggak? Atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Kayudiraga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double
0: AK
1: juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya.
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Chai Latifah.
0: Oke, selain itu ada lagi nggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini, di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak.
0: Oke, okay, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
0: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
2: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
0: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
5: Sore Ceria di Pro2 FM.
6: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Fruta.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat.
5: Sore-ceria di Broadway FM.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Dah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Suara ceria di Pro 2 FM.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering

0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Sore ceria di Pro 2 FM.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat, jaga hati.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha-ha-ha!

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Hai, saya Silikon.
3: Saya Midasolidinil Urea.
4: Saya Tritanolamin.
5: Saya Hidroquinon.
6: Saya Mineral Oil.
7: Kalau saya, sodium lauren sulfat.
8: Saya etil paraben.
2: Dan kami adalah
9: kosmetik berbahaya.
2: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
9: bersinar.
10: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
11: RRI Digital. Udah di

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget

0: cinta.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat, selamat. Parah.

0: Estelernya mas, mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya mbak.
1: Esteler satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
0: Loh, ya gak bisa toh mbak.
1: Kok gak bisa?
0: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri
2: Halo,
1: sendiri.
2: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: mengapa pantai ini sutarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lai, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lai. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

News Update Pro 2 FM. News Update Pro 2 FM.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kembali kami sampaikan info Pro 2. Teman Pro 2, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo M7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Puan meminta pemerintah bergerak cepat menangani dampak bencana dan memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi. Diketahui gempa magnitudo 7 tersebut berpusat di wilayah Mbai, Kabupaten Nagekeo, NTT dan terjadi pada Sabtu pagi. Guncangan dirasakan di sejumlah wilayah termasuk kawasan utara Flores seperti Maumere, Ngada hingga Manggarai. Gempa juga sempat memicu tsunami kecil di sejumlah wilayah, namun peringatan dini tsunami telah dicabut. Kuatnya guncangan menyebabkan sejumlah bangunan rusak hingga runtuh dan membuat warga panik. Hingga Sabtu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang dilaporkan meninggal dunia dan sejumlah warga mengalami luka-luka. Dua korban diantaranya merupakan ibu dan anak yang meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan rumah. Informasi lain, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menegaskan streamlining atau perampingan BUMN tidak akan memicu pemutusan hubungan kerja PHK. Menurutnya, perampingan jumlah perusahaan negara dilakukan dengan tetap menjamin keberlanjutan pekerjaan para karyawan terdampak. Andre menjelaskan karyawan perusahaan yang digabungkan akan dialihkan kepada perusahaan hasil merger atau holding. Sementara itu, karyawan perusahaan yang dilikuidasi akan dialihkan kepada holding atau perusahaan baru. Untuk perusahaan yang dijual, karyawan akan memperoleh pilihan terkait keberlanjutan pekerjaan mereka. Yang menyebut pembeli diwajibkan mengambil alih karyawan tersebut atau pekerja dialihkan kepada holding terkait. Pendampingan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sinta Marwarar Sirait mendorong hasil karya anak berkebutuhan khusus mendapat akses pasar. Menurutnya, pengalaman menjual karya secara profesional dapat membangun kepercayaan diri dan kemandirian anak. Ini disampaikan Sinta saat menghadiri pembukaan London School Beyond Academy atau LSBA di LSPR Transpark Bekasi pada Sabtu 15 Agustus 2026. Hari ini, ia mengatakan dirinya mengenal anak-anak LSBA melalui pendampingan Menteri Sosial Fatma Saifullah Yusuf.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: 3 malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi ada saya Ari Leon ya, menemani kamu baru aja. Karena waktu kita bakal panjang banget nih, sampai di jam 12 malam. Nah, seperti biasa, ya seperti biasa, tapi kali ini tidak biasa. Kita akan bincang-bincang dengan salah satu narasumber lagi yang sudah pernah kita ajak ya, bincang-bincang di Pro 2 RRI. Nah, kita ajak lagi nih karena masih banyak informasi yang ingin kita dapat dari dia. Seorang guru muda nih yang tidak asing lagi mungkin buat warga Atambua ya, Kakak Nova Sutarno. Nah, Nova Sutarno ini menjadi salah satu anggota dari komunitas ya, komunitas Perkantas namanya. Untuk kejelasannya nanti kita akan tanya Nova, seperti apa sih kegiatan komunitas Perkantas ini. Jadi di ujung telepon udah ada Kak Nova nih, langsung aja kita sapa dulu ya. Halo Kak Nova, selamat malam. Nova, bisa dengar? Oke, kita ganti channel kayaknya nih.
2: Halo.
1: Oke, Kak Nova bisa dengar sekarang? Astaga. Oke, kayaknya kita periksa dulu ya. Ini ada yang kurang beres kayaknya nih. Kok nggak ada suaranya? Oke, Kak Nova bersabar ya. Saya minta teknisnya dulu nih. Aduh, kenapa ya kalau ketemu sama Nova ada aja. Baik, jangan kemana-mana teman Pro 2, kita bakal dengerin obrolan seru saat lagi. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, ini baru Jaga Malam yang benar nih. Tadi sempat diutak-atik ya, ada yang bermasalah ternyata kabelnya. Oke, kita sudah kembali lagi dengan Kanova yang tetap setia menunggu kita untuk kita ajak bincang-bincang. Dan kita coba sapa dulu, apakah bisa dengar suara saya, Nova? Selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Kak.
1: Nah, ini baru betul. Apa kabar malam minggunya?
2: Baik.
1: Baik. Oke. Ini lagi di mana sih, Nova? Di rumah.
2: Iya, di rumah.
1: Oke. Nah, kita jadi enggak sibuk ya?
2: Tidak.
1: Tidak. Oke, Le. Baik, kita pengen tanya-tanya soal perkantas nih. Perkantas ini singkatan dari apa ya, Nova?
2: Kalau perkantas sendiri itu singkatannya adalah Persekutuan Antar Universitas.
1: Oh.
2: Tapi di perkantas itu kan ada 3 komponen yang dilayani. Jadi ada siswa, ada mahasiswa, dan alumni.
1: Oh, gitu. Jadi ini dari apa ibaratnya kayak dari salah satu kampus gitu aja atau ini beragam di sini?
2: Kalau untuk sejarahnya sendiri awal mulanya kan dimulai dari pelayanan di mahasiswa, kemudian baru ke alumni. Nah, tapi melihat kalau mahasiswa itu kan ya kita sudah sampai di tahap yang lebih tinggi dari pendidikan. Maka dari itu ketika masuk di Indonesia dimulai perintisannya itu dari siswa. Jadi ini

0: ada di NTT saja, tapi ada juga di Jawa, di Jakarta, dan lain tempat. Tapi kalau untuk di NTT sendiri, itu sebenarnya sudah ada di Kupang, kemudian di
1: Wadai.
0: Soe juga ada, di Kefa juga ada, di Atambua ini juga ada. Cuman dulu sempat vakum sehingga baru mulai perintisan kembali di tahun 2023 akhir lagi. Nah, itu baru mulai perintisan kembali dan akhirnya sekarang sudah ada namanya persisten kota. Persisten itu artinya Persekutuan Siswa Kristen Kota Atambua. Jadi di Atambua sendiri sudah ada beberapa sekolah yang kita pelayanan di situ. Seperti itu.
1: Nah, ini kayaknya jadi komunitas yang sangat arahnya sangat positif sekali kayaknya ini ya. Nah, kira-kira kamu sendiri nih, Nova, apa yang membuat kamu sampai tertarik untuk bergabung di sini nih?
0: Ya, kalau saya sendiri sebenarnya kenal Perkantas itu waktu kuliah. Jadi waktu kuliah baru masuk kampus dan akhirnya dikenalkanlah oleh salah satu komunitas ini. Dan dari situ akhirnya saya belajar banyak hal, terkhusus juga apalagi anak rantau yang kuliah di Jawa dan rasanya kayak tidak punya siapa-siapa di sana. Tapi ketika ada Perkantas, akhirnya dikenalkan lebih dalam juga terkait dengan kerohanian sebenarnya. Karena ya itu sudah perubahan lingkungan, harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Bagi saya yang baru pertama kali merantau pada saat kuliah itu susah. Dan akhirnya ditolonglah oleh komunitas ini, Perkantas. Jadi di Perkantas sebenarnya bukan hanya seperti kita mengajar atau guru agama, tidak, tapi lebih ke berbagi hidup begitu. Jadi kita merasa nyaman, aman, karena apapun yang kita rasakan kita bisa saling berbagi dengan salah satu kakak atau bisa disebut sebagai apa ya, pemimpin kelompok, mentor ya, seperti itu, yang kita bisa berbagi beban lah. Jadi kita tidak merasa kayak oh sendiri, saya di tempat yang jauh dan penuh dengan banyak tantangan ini sendiri, tapi punya saudara yang bisa saling menolong seperti itu.
1: Nah, bisa diceritakan tidak sih ada pengalaman yang paling berkesan selama kamu mengikuti komunitas ini?
0: Okay, kalau selama di Perkantas, yang paling berkesan adalah ketika saya juga dipercayakan untuk ikut pelayanan di kampus. Nah, jadi waktu itu karena kebetulan kampus saya juga angkatan pertama, jadi waktu Perkantas masuk pun akhirnya ya sudah, kita jadi angkatan pertama yang harus membangun suatu komunitas rohani Kristen di tempat itu. Jadi di situ sebenarnya tantangannya besar, tapi sukacitanya juga besar karena melihat sampai sekarang sangat berdampak dan semakin banyak yang ada di dalam komunitas itu. Jadi waktu saya di sana juga contoh sederhananya saja kayak kos. Saya harus cari kos yang murah, yang terjangkau dan dekat dengan kampus. Nah, itu semua ditolong oleh kakak-kakak dari Perkantas. Kemudian kayak waktu itu kan ada zaman-zamannya COVID ya. Jadi hanya mereka yang berani ketemu saya waktu itu. Maksudnya karena lagi di apa lockdown semua lokasi. Nah, itu kan di Surabaya juga sampai tidak ada orang yang berkeliaran di luar. Tapi karena punya komunitas dan kebetulan saya juga sempat terindikasi COVID, tapi tidak sampai parah. Akhirnya ditolonglah oleh komunitas ini, dan itu jadi hal yang sangat berkesan. Kemudian juga ya akhirnya bertemu dengan adik-adik yang dari luar juga yang sama-sama merantau di sana. Dan di situ kita

0: bisa punya prinsip bahwa oh saya datang kuliah berarti saya harus selesai dengan baik, dengan bisa berdampak juga, dan setelah saya lulus dari kuliah kira-kira apa yang mau saya tinggalkan. Nah, itu semua saya belajar dari komunitas ini juga. Apa yang mau saya tinggalkan? Yang saya tinggalkan adalah adik-adik yang sudah saya layani di situ. Akhirnya mereka yang meneruskanlah pelayanan itu sampai hari ini. Dan itu menjadi sukacita yang besar karena di kampus yang dulu saya belajar, akhirnya punya komunitas yang juga bisa menolong adik-adik yang angkatan-angkatan baru sampai hari ini. Seperti itu.
1: Ih, keren ya. Kayaknya bikin kita jadi terbawa ya ke masa-masa itu deh dari cerita ini. Okay, nah kamu sendiri nih, kira-kira menurut kamu apa perubahan yang mungkin kamu rasakan setelah aktif dalam komunitas ini gitu loh?
0: Perubahan yang saya alami, sebenarnya saya orang yang tidak terlalu peduli dengan sesama
1: Oh ya,
0: awalnya,
1: awalnya.
0: karena kayak lebih ke ya sudah itu kan lo urusan dia, silakan lo urus sendiri kayak gitu toh. Nah, tapi di
1: Benar.
0: situ tuh kayak kita akhirnya belajar bagaimana kita harus care, tapi care-nya bukan yang munafik.
1: Iya.
0: Maksudnya akhirnya sampai hari ini terbawa kayak oh saya lihat orang pun bisa peka kayak apa yang dia alami kayak gitu.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya belajar untuk ya harus bisa respect dengan keadaan orang lain juga,
1: Iya.
0: karena terkadang orang yang mungkin dia tidak bisa berbicara minta tolong, kalau kita punya hati yang peka mungkin kita bisa menjadi salah
1: Iya.
0: satu yang menolong keadaannya. Iya, kayak gitu.
1: Oh, jadi kayak lebih respect ya, tidak merasa
0: Iya.
1: kayak apatis gitu.
0: Iya.
1: Nah, apa nih yang bisa membuat komunitas kecil ini mampu membantu anak-anak muda bertumbuh dalam iman gitu?
0: Kalau di Perkantas ini kan pelayanan yang ada namanya persekutuan besar dan juga ada persekutuan kecil. Jadi kan contohnya di kampus saya waktu itu kan banyak ya siswa yang Kristen dari masing-masing daerahnya. Nah, di situ kan kita adakan persekutuan di sekolah, di kampus. Nah, tapi di kelompok besar itu, di persekutuan besar itu kita bagi lagi ke dalam kelompok kecil. Nah, kelompok kecil itu yang akhirnya kita punya namanya pemimpin kelompok. Jadi di kelompok kecil itu hanya berkisar 5 sampai 7 orang paling banyak. Untuk di situ bisa lebih berbagi hidup begitu. Nah, untuk yang di kelompok kecil itulah yang kita belajar. Bagaimana kita belajar dari kehidupan pemimpin kelompok kita, kemudian belajar dari teman-teman kita juga, dan sebenarnya harus dimulai dari siswa, tapi waktu itu kan di Atambua saya belum tahu kalau sebenarnya ada. Setelah pulang dari dari merantau baru bisa tahu kalau oh ternyata dulunya ada gitu. Nah, jadi awal mulanya adalah dimulai dari siswa. Kenapa dari siswa? Karena pasti dari siswa akan menuju ke mahasiswa, kemudian menjadi alumni. Nah, dari siswa inilah diajarkan untuk bagaimana kita bisa punya iman yang jelas kepada Tuhan, terkhusus sebagai siswa Kristen. Nah, di sini kita belajar untuk punya warna. Warna yang dimaksud adalah mau tidak sih kamu berubah menjadi pribadi yang lebih baik? Contohnya di sekolah, kalau dulunya tukang nyontek, kemudian masuk di Perkantas dan orang melihat, oh ini komunitas nih, komunitas Kristen, oh ini anak-anak dong, ini kan harus jadi berbeda. Nah, mampu tidak bisa tidak nah, untuk menerima itu. Kalau dia mampu menerima tantangan itu untuk berubah, misalnya saya tidak nyontek lagi ke depan, dan akhirnya dia bisa, nah itu berarti dia sudah jadi berdampak untuk orang. Itu hal sederhana yang dia mulai dari sekolah, dan lebih sederhana lagi mungkin dia bisa mulai dari rumah. Nah, artinya kita di sini bukan berarti pemimpin kelompok tuh dia sempurna. Kita justru malah menceritakan kejatuhan dan kelemahan kita dulu seperti apa, yang jadi seperti sekarang. Kayak gitu. Jadi mereka juga akhirnya bisa berani untuk, oh, ternyata tidak apa-apa kalau salah sekarang daripada nanti. Kayak gitu. Jadi ketika mereka lulus dari sekolah SMA, ketika mereka lulus dari SMA, mereka sudah tahu nih, oh, saya mau jadi seperti apa. Karena sesuai dengan visi misinya Perkantas kan, student today, leader tomorrow. Artinya sekarang saya pelajar, nah besok nih saya harus jadi pemimpin. Nah, mau jadi pemimpin yang seperti apa? Pemimpin ini kan juga banyak. Bukan berarti harus jadi pejabat presiden, no kan? Harus mulai dari hal-hal sederhana. Bagaimana kita memimpin di, misalnya jadi ketua kelas, atau jadi bendahara, atau jadi OSIS dan lain-lain. Nah, itu di situ bagaimana cara kita memimpin, dan kita bisa memancarkan bahwa, oh, ini loh, saya dibina di Perkantas dan saya tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Jadi lebih ke memperkuat iman mereka seperti itu.
1: Jadi belajar jadinya malam hari ini ya. Jadi ini hal informasi sederhana, tapi kalau kita cermati dengan baik, kayaknya punya dampak yang positif juga buat kita semua nih. Ini udah sangat bagus sekali ya menurut saya. Tapi pasti seperti tadi Nova bilang, ada tantangannya juga. Nah, kira-kira apa nih tantangan terbesar anak-anak muda dalam mempertahankan iman saat ini?
0: Kalau menurut saya, sepertinya dari lingkungan atau circle pertemanan mereka sendiri. Sekarang justru lebih sulit kita mempertahankan identitas kita yang sebenarnya mungkin dulu kita baik-baik saja. Tapi ketika kita masuk di circle yang salah atau di lingkungan yang salah, itu otomatis. Tidak ada cerita. Dan ketika kita sudah masuk di dalam, mau keluar itu yang menjadi sulit. Karena bingung, otomatis di otak tuh pasti akan pikir, pasti saya akan ditinggalkan, pasti saya akan dibuang, saya tidak punya teman, harus cari teman baru. Dan jadi lebih ke ikut arus pertemanan yang kalau susah lah ya sudah, salah sudah. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita sudah masuk dan sudah mengenal Kristus, sebenarnya tidak penting juga untuk mengikuti yang salah. Artinya ya sudah, kalau sudah tahu yang benar, ya ikut yang benar gitu. Tidak takut ditinggalkan oleh orang-orang yang memang dia tidak akan membangun kamu di situ. Nah, kecuali kita takut ditinggalkan oleh orang-orang yang memang bisa memberi dampak positif. Jadi intinya tantangan terbesar kalau untuk anak-anak muda sekarang juga, apalagi juga sebagai guru di sekolah juga, saya lihat paling besar dan paling berdampak bagi mereka punya kehidupan adalah pertemanan mereka. Entah mau di sekolah, mau di rumah, ada kalau anak-anak di sekolah di sini, nah mereka kos. Nah, itu bagaimana cara untuk mereka bisa bersekolah sampai selesai? Karena kadang-kadang kalau sudah salah di circle pertemanan, otomatis sekolah tidak jelas. Itu sudah pasti. Kemudian merambat ke hal-hal yang lain yang mungkin lebih serius daripada itu. Gitu.
1: Ini tantangan yang kayaknya harus Perkantas harus bisa menjadi solusinya kayaknya nih. Oke. Nah, buat Kanova sendiri, apa harapannya nih untuk Perkantas Atambua ke depannya?
0: Oke, untuk Perkantas Atambua sendiri sebenarnya sudah mulai dari SMA Kristen. SMA Kristen itu sudah ada namanya Persisten Smaker. Jadi persekutuan Kristen di SMA Kristen sudah terbangun dan pelayanannya pun juga berjalan sampai hari ini. Dan untuk nextnya di SMA Negeri 1 Ketan Buah, lagi membangun relasi juga dengan guru-guru agama di situ dan juga kepala sekolah. Nah, jadi kita kerjasamanya juga langsung dari guru-guru agama dan juga izin langsung dengan kepala sekolah. Nah, semasa lagi dalam tahap itu, ya bantu juga doakan untuk itu supaya pelayanan di semasa juga bisa berjalan. Dan sebenarnya sebelum masuk ke kerjasama ini, anak-anak yang dari semasa pun ada banyak yang sudah dibina di persisten kota perkantas. Nah, akhirnya mereka inilah yang nanti akan jadi pemimpin kelompok di situ. Nah, ini kan masih masih awal-awal kelas angkatan baru masuk ya. Jadi, nah, adik-adik baru inilah yang nanti akan dipimpin lagi oleh anak-anak yang kakak kelas mereka yang kelas 3 sekarang yang sudah dibina terlebih dahulu seperti itu. Jadi walaupun mereka muda, mereka kecil,
1: Ya.
0: tapi mereka diajarkan untuk bisa memimpin dan ya itu sudah apa yang mau mereka tinggalkan di sekolah adalah ya adik-adik yang akan mereka layani nanti. Seperti itu. Dan adik-adik itulah yang akan memberi dampak lagi ke depan untuk angkatan yang baru dan terus
1: Ya.
0: sampai
1: Selama-lamanya
0: sampai
1: ya.
0: seterusnya ya.
1: Okay.
0: Itu.
1: Nah, ada tidak nih pesan dari Kanova nih buat anak-anak muda yang mungkin ya lagi cari-cari komunitas yang positif begitu?
0: Ya, kalau dari saya sendiri, pesannya adalah kalau kita belum bisa atau merasa sendiri dan tidak mampu untuk berjalan sendiri di perkantas, kita bisa berjalan bersama-sama dalam banyak hal. Terlebih lagi bagi adik-adik yang mungkin datang ke Ketan Buah dari kampung ya, merantau. Nah, itu kan sulit juga ya untuk menemukan suatu teman atau
1: Ya.
0: komunitas yang baik. Dan saya sangat menyarankan untuk masuk ke dalam komunitas itu. Mungkin di sekolah-sekolah ada beberapa adik yang mungkin sudah tahu terkait dengan itu. Karena kita biasanya mendata lewat data siswa yang kita dapat dari guru agama. Kemudian kita tanya lagi ke anak itu mau tidak dan tanpa paksaan juga. Memang ada beberapa siswa kita yang tidak mau juga kita tidak paksa.
1: Ya.
0: Cuman di situ kita menawarkan untuk mau tidak masuk ke perkantas di kelompok kecil dibina seperti itu. Nah, jadi ini langkah awal untuk supaya bisa belajar lebih dalam lagi tentang iman adik-adik sendiri juga, dan ini bisa jadi satu komunitas yang bisa menolong ketika adik-adik merasa mungkin susah sekali menjalani hidup di Ketan Buah misalnya, atau pingin curhat tapi tidak punya tempat yang pas. Nah, kakak-kakak pemimpin kelompok nanti yang akan menolong sebenarnya di perkantas seperti
1: Okay.
0: itu.
1: Jadi tempat untuk berbagi keluh kesah juga gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak ya untuk waktunya Nova. Sudah bermalam minggu sedikit di Pro 2 RRI Ketan Buah. Semoga informasi yang disampaikan tadi bisa berguna buat teman Pro 2 semuanya milenial yang mendengarkan, khususnya buat anak-anak muda yang beragama Kristen. Mungkin ini bisa jadi sebuah kesempatan untuk kalian mencari wadah bagaimana membimbing diri, kemudian mendapatkan edukasi, dan pastinya mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pemimpin yang benar sesuai dengan harapan sendiri dan juga harapan orang lain. Terima kasih sekali lagi ya Nova untuk waktunya.
0: Ya, terima kasih.
1: Yap, kita mungkin akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat kembali menjalankan aktivitas. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Prodia, baru saja kita bincang-bincang ya dengan salah satu guru milenial. Mau berbagi hal yang sangat positif sekali, dan dari awal kayaknya ini semua memiliki makna yang luar biasa buat kita. Untuk silakan berpikir sendiri, silakan dengan cara atau pola pikirnya sendiri, mana yang baik, mana yang harus kita ikuti, dan mana yang perlu untuk kita tinggalkan. Nah, untuk itu kita bakal hadirkan lagi nih beberapa lagu buat menemani kamu malam ini. Jangan kemana, saya bakal temani kamu sampai jam 12 malam. Tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

malam, jangan galau malam-malam.

Jangan galau malam-malam.

0: asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
4: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: jaga malam di Produa atau buah. Jangan galau malam-malam.
1: Teman Produa masih di Info Music Produa FM di malam minggu ya. Kita punya informasi terbaru lagi katanya dengan beberapa musisi terbaru atau musik indie. Buat kamu yang dari tadi mungkin nungguin update rilisan musik paling keras,

Dinamisa berjudul Moonlight dirilis pada awal Agustus. Lagu yang sebenarnya sudah Nadine tulis sejak masa dia masih di SMA, duduk di bangku SMA, dan akhirnya resmi dilepas ke publik. Nuansa lagunya magis banget, dan ya suara magis khas Nadine lah, cocok sekali buat diputar pas malam hari seperti sekarang. Jadi mau dengar lagunya seperti apa? Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita putarkan, ini dia Moonlight dari Nadine Amizah.

0: Dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Permisi, selamat pagi Pak, maaf mengganggu. Saya butuh bantuan Pak, mau pinjam uang untuk keperluan.
1: Iya boleh, jangan lupa bunganya ya.
2: A few moments later.
0: Selamat siang Pak, maaf, apa boleh saya ngutang lagi Pak? Ada keperluan soalnya.
1: Iya boleh, boleh kok.
2: A few moments later.
0: Selamat sore Pak.
1: Hah? Selamat malam Pak, selamat pagi Pak, selamat siang Pak. Ah!
3: Jangan jadikan utang sebagai kebiasaan. Kalau tidak mau hidup kamu berakhir berantakan.

0: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, selamat berjumpa kembali di program Request Jaga Malam. Gimana, udah siap-siap untuk request lagu favorit atau kesukaan kamu? Nah, sekarang kita langsung buka di WhatsApp. Kami sudah standby, sudah siap ya untuk menerima pesan-pesan dari kamu semuanya. Saya informasikan untuk WhatsApp langsung ke 0851 3728 7493. Saya ulang di 0851 3728 7493. Dan untuk yang di Instagram juga Facebook, kamu bisa kirimkan pesan di inbox atau DM ke Instagram kami RRI Pro 2 Atambua. Baik, ini udah mulai ramai nih ya. Terima kasih untuk yang udah gabung malam hari ini. Kita coba buka satu per satu dulu, ada siapa yang gabung. Inbox duluan ya. Ini ada yang inbox tadi, mohon maaf baru dibaca karena tadi itu program requestnya belum dimulai, baru dimulai sekarang. Mudah-mudahan masih monitor ya. Untuk Yanti, halo RRI Pro 2 Atambua, selamat malam buat Kak penyiar dan selamat malam untuk semua pendengar Pro 2 dimanapun berada. Saya Yanti, ingin gabung dan merequest lagu dari Miley Cyrus, Angels Like You. Wah, sih. Terima kasih. Terima kasih juga kembali buat kamu Yanti. Wah, malam-malam ya dengerin lagu barat nih, kayaknya enak banget. Untuk Regina juga selamat malam. Regina, apa kabar? Katanya, halo RRI, Regina dari jauh nih, kangen sama kampung halaman. Ingin titip salam buat warga Kota Atambua semua dari Mahalini, mati-matian. Terima kasih Kak, semangat selalu. Oke, terima kasih juga buat Regina. Dan di WhatsApp kita lihat ada siapa. Oke, nah ini udah ada yang gabung juga. Selamat malam, request lagu dari Fabio Asher, Bertahan Terluka. Terima kasih, ditunggu lagunya. Oke, siap ya untuk Nandes katanya. Oke, Nandes, thank you, selamat malam. Masih ada satu ya, nanti akan saya bacakan lagi kayaknya. Satu-satu dulu deh, biar jangan lama-lama. Kita putarkan lagunya. Ini dia dari Miley Cyrus dengan Angels Like You. Ini dia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Loh, kenapa pulang-pulang langsung cemberut gitu sih? Sini, duduk dulu. Ceritain pengalaman kamu mengajar di sekolah baru hari ini.
0: Hah, pengalamannya sangat berbeda, Kak. Menegangkan. Awalnya sih aku excited. Tapi setelah itu...
2: Udah, diam kamu.
0: Jadi gitu Kak ceritanya, banyak sekali hal-hal menegangkan di sekolah hari ini. Dari guru yang dilaporkan orang tua murid karena dinilai terlalu kasar dalam mendidik. Ada juga murid yang semena-mena bertindak kasar juga sama guru. Yang lebih sedih lagi, ada anak murid yang mengadu dibully oleh murid yang lain. Apalagi beberapa hari yang lalu, kepala sekolah baru saja diganti Kak. Karena kepsek yang lama tersandung kasus korupsi.
1: Ya ampun, kamu yang sabar ya dek. Kalau sudah seperti itu, lalu siapa yang harus disalahkan? Mari terus saling mendukung untuk dunia pendidikan tanah air menjadi lebih baik.

Buat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Oke, dari miliknya Caleb G. Di balik pertanda, lagu ini spesial kan buat yang namanya Nelson. Terima kasih untuk Nelson. Halo RRI Pro 2 FM, bolehkah request lagu Caleb G di balik pertanda? Kalau bisa diputar, ini lagi monitor. Terima kasih Nelson, selamat malam. Gimana, langsung ya sudah saya hadirkan. Dan teman Pro 2 dimanapun berada, juga kita terima kasih untuk teman-teman yang lain. Ini Aurel, kemana aja baru gabung lagi. Halo Kak Ari, apa kabarnya? Baik Aurel, apa kabar juga di sana? Baru gabung lagi Kak, agak sibuk. Oke, okay. Pingin ikutan request lagu boleh ya, dari Maroon 5 featuring Cardi B, Girls Like You. Wah, keren ini. Makasih Aurel, Girls Like You. Lagunya saya cari dulu ya, kalau ada langsung saya siapkan. Di WhatsApp lagi. Oke, ini dia teman saya Rini. Halo, apa kabar? Baik juga. Rini sendiri gimana kabarnya? Kakak mau request lagu dari punyanya Juicy Lewis. Juicy Luisi ya, bukan Loisi. Juicy Luisi, sayangnya. Mungkin tipo ya. Terima kasih Rini. Untuk lagunya ada, tinggal diputar aja. Oke. Berikut lagi. Semangat terus Kak Ari, lagunya udah diputar. Oh ya, terima kasih. Terima kasih karena udah request dan lagunya udah diputar tadi. Semoga terhibur selalu. Nah, teman Pro 2. Jadi ngomong-ngomong soal dengerin radio itu, ternyata sampai sekarang masih banyak sekali anak-anak, bukan hanya gen X atau gen Y atau milenial era 80-90an ya, anak-anak gen Z bahkan Alpha juga masih minat buat dengerin radio. Nah, beberapa anak mereka senang dengan radio karena ada banyak hal yang mungkin bisa mereka pelajari di sana. Ada kreativitasnya, ada inspirasinya, dan ada interaksinya juga. Ditambah lagi dengan lagu-lagu kekinian, lagu-lagu baru yang relate banget dengan kondisi sekarang. Jadi adanya di Pro 2 ya. Buat teman Pro 2 yang masih barengan sama saya, Ari di sini, yang masih akan terus menemani kamu di suasana santai malam minggu kamu ini sampai jam 12 nanti. Jadi kalau ngomongin soal apa ya, romansa gitu, romansa atau kisah romantis anak-anak milenial era tahun 80-90an, dan cara orang mengekspresikan rasa sayangnya itu beda banget ya, beda zamannya. Jadi ternyata beda rasa dan estetikanya juga. Generasi 90-an itu punya cara sendiri yang nostalgis gitu ya, nostalgis dan legendaris. Sementara anak masa kini itu punya cara yang serba cepat tapi tetap estetik juga. Nah, kita bakal spill nih perbedaan yang cukup signifikan gaya romantis ala anak 90-an versus anak masa kini. Bagaimana mereka menyampaikan perasaan? Ini real banget. Anak 90-an itu penuh perjuangan, mungkin lewat surat menyurat, terus kirim surat cinta yang ditulis tangan pakai kertas beraroma harum, ada titip-titip salam lewat siaran radio kesayangan, atau menunggu telepon berbunyi dan bersuara menitipkan salam sembari mengirimkan lagu buat seseorang yang spesial. Wow, ini gila banget nih. Jadi pasti doi deg-degan banget ya, menunggu. Wah, namanya disebut, ditambah lagi dikirimin lagu. Wah, gila. Ada juga yang versi telepon-teleponan pakai koin ya. Nah, ini lebih gila lagi, menunggu telepon lagi, telepon langsung ke rumah doi ya, sambil deg-degan juga, takut yang angkat ternyata bukan si doi tapi bapaknya atau mamanya. Nah, itu perbedaan yang sangat sangat apa ya, aduh, pokoknya gak bisa lagi deh digambarkan dengan kata-kata. Anak-anak masa kini itu serba instan dan direct banget ya, cukup kirim direct message aja, DM Instagram, kirim voice note lewat WhatsApp
atau chat WhatsApp dengan deretan stiker lucu, udah selesai. Oke, masih banyak hal yang menjadi perbedaan anak era zaman dulu dan zaman sekarang. Mau tahu? Oke, kita masih bakal spill nanti buat kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Ini dia, Maroon 5, Cardi B, Girls Like You.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu Mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik Pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu Mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini Mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf Bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ.

Okay, masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Jangan kemana-mana, saya masih akan bacakan pesan-pesan dari kamu. Ini dia beberapa pesan yang udah hadir di WhatsApp dan juga Instagram kami. Thank you, Instagram, Facebook ya, inbox ya. Okay, thank you untuk yang di inbox dulu, saya baca satu-satunya. Halo RRI Pro 2 Atambua, salam kenal. Ingin request lagu dari punyanya Stovia. Bagaimana caranya? Stovia ya. Lagu baru atau lama ya? Bagaimana caranya? Kayaknya judulnya gak asing deh. Oke, terima kasih buat si yang namanya siapa ini? Oh, namanya ini benar blibli.com. Namanya blibli ya. Bibli. Bibli blibli.com. Terima kasih ya Bibli untuk requestannya. Stovia benar ya nama penyanyinya. Bagaimana caranya? Oke. Baik, kita carikan dulu lagunya. Kalau ada langsung saya putarkan. Dan terima kasih juga untuk yang malam hari ini ada dari Novi. Novika ya, Novi katanya, halo Kak Ari Leon, salam kenal, saya Novika, ingin request lagu dari Jikustik berjudul Akhiri Ini Dengan Indah. Lagu lama banget, tapi lagunya masih relate banget sama anak muda kok. Oke, gak apa-apa. Ini lagu ngehits di era anak 90-an ya. Wah, keren ini. Tetap akan saya puterkan karena lagunya masih ada di Pro 2. Kalau yang disukai anak muda mah lengkap ya. Jikustik Akhiri Ini Dengan Indah. Aduh, jadi kebawa memori nih, kembali ke masa lalu nih ya. Oke, thank you banget. Aku mau izin request lagu dari The Temper Strap. Ya oke, andalan ini. Baik, tidak apa-apa, kita akan hadirkan lagunya buat Lara Purnamasari. Siap, karena sudah kebaca lagu-lagunya, akan saya putarkan langsung buat kalian semua. Ini dia dari Sofia. Dari Stovia. Benar banget, lagunya sudah ada. Bagaimana caranya? Selamat mendengarkan dan tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

hiburan, Panjat Pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, Panjat Pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, Panjat Pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Oke, teman berdua, masih ada kesempatan lagi buat kamu yang mau request, tetap akan kita bacakan. Beberapa yang udah request tadi lagunya udah saya putarkan ya. Makasih ya Kak sudah diputarin lagunya. Terima kasih juga buat Lara Purnamasari. Lagunya langsung ya hadir tadi. Dan berikut lagi Oke. Masih ada teman berdua yang belum kebaca pesannya nih. Halo Arari, selamat malam Kak Ari, salam kenal. Ini pendatang baru yang baru gabung Kak. Oke, dengan siapa namanya? Coba saya lihat di profil ya, izin lihat profil biar tahu namanya nih siapa sih. Oke, namanya disingkat-singkat Pikian ya. Oke, Pingkan kalau tidak salah. Tebak-tebak aja. Baik, yang udah request mau dengar lagu dari Keisha Lefronka, Aku Bukan Dia. Oke, boleh. Makasih buat PQN. Yap, oke. Udah gak ada lagi yang request, tapi akan tetap saya hadirkan lagu buat kamu sampai di jam 11 malam. Dan masih ngebahas tentang bagaimana sih romantis-romantisnya anak zaman dulu dengan zaman sekarang. Anak-anak kalau misalkan pingin ngedate biasanya ya, gaya ngedate dan dokumentasi kalau anak 90-an tuh ngedate-nya biasanya di bioskop, di warung, di warkop gitu ya, atau di angkutan kota. Kalau ada taman kota mah biasanya ini paling apa ya, wajib itu di taman kota biasa, alun-alun lah gitu. Nah, kalau misalkan ada doi punya modal lebih sedikit aja, bisa makan-makan tuh tempat makan sederhana yang murah, mungkin pangsit begitu. Nah, atau foto bareng pakai kamera tustel. Zaman dulu kan pakai tustel atau kamera digital yang kecil itu. Nah, terus sabar juga menunggu hasil cuci cetaknya. Karena kalau kita foto di studio, itu cetaknya bisa seminggu baru bisa ambil. Momennya berkesan sekali, sangat berkesan karena tidak semua hal bisa dipublikasikan. Kalau anak-anak masa kini coffee shop hopping yang estetik ya kan, kafe yang bagus, terus pamer momen lewat Instagram story atau bikin video TikTok atau reels gitu kan, bareng dengan tren terbarunya, prinsipnya itu no picture hoax gitu. Nah itu, mau zaman 90-an yang penuh penantian atau zaman sekarang yang serba cepat, ujung-ujungnya niat dan ketulusannya yang paling penting ya teman berdua. Kalau kamu sendiri lebih suka gaya romantis yang mana nih? Yang klasik penuh perjuangan atau yang serba praktis ala anak-anak masa kini? Nah, kamu bisa berbagi cerita juga. Mungkin ada waktu buat kamu yang masih mau berbagi cerita, boleh banget ya. Saya bakal putarkan lagu yang manis juga buat kamu, yang cocok banget buat menemani kenangan kamu. Stay tune terus di 99,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, atau bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital. Dan kamu juga bisa dengarkan langsung dari pihak ketiga, boleh ketik aja di Google RRI Pro 2 Atambua. Tinggal play aja link yang muncul. Kita dengarkan, ini dia sudah siap hadir dari Keisha Lefronka, Aku Bukan Dia.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu enggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai
1: ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Pernahkah Anda mendengar samudera dengan lautan teduh? Yaitu Samudera Pasifik. Samudera Pasifik sering disebut dengan lautan teduh. Dikutip dari laman National Ocean Service, Samudera Pasifik menjadi yang terbesar dengan luas sekitar 165 juta kilometer persegi. Samudera Pasifik adalah samudera cekungan tertua yang ada dan mengandung lebih dari separuh air bebas yang ada di bumi. Saking luasnya, jika Anda dapat menggabungkan seluruh daratan bumi, Samudra Pasifik masih akan tetap jadi lebih luas. Dilansir dari laman Geographic, nama Pasifik berasal dari kata Pacify yang berarti damai. Nama ini diberikan oleh penjelajah Ferdinand Magellan pada 1520 saat ia berlayar melalui perairan yang tenang di lautan. Namun terlepas dari namanya, Samudra Pasifik adalah perairan luas yang penuh dengan aktivitas. Samudra Pasifik menimbulkan beberapa badai terkuat yang pernah terjadi, seperti topan Super Mangkut yang mencapai kecepatan 265 km per jam. Selain itu, cekungan Pasifik yang dikenal dengan nama Ring of Fire menjadi wilayah gempa dan aktivitas vulkanik di sekitar tepinya. Luas wilayah yang menakjubkan menjadikan Samudra Pasifik menjadi samudra terbesar dan juga terdalam di dunia.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lagi dengerin Just Music.

it's hard to remember. It gets hard to remember.

Tidak perlu bekerja jika kau tidak suka. Tidak perlu menemui orang yang kau benci. Cobalah cari sesuatu yang membuatmu penasaran, meskipun tidak ada yang ingin kau lakukan. Pergilah jika kau ingin melakukan perjalanan. Semuanya terserah padamu. Lakukan sesuka hatimu, namun pilihan datang dengan tanggung jawab. Jika kau tidak mau bertanggung jawab atas pilihanmu, tidak apa jika kau tak memilih. Karena itulah yang kau inginkan untuk dirimu sendiri.

Pesan bagi Anda yang sedang berjuang. Sukses itu adalah hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang pemenang, dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa? Apapun yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis, tapi karena kamu optimis maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa maka hal itu pun terasa mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia maka hari-hari kamu pun akan menjadi indah. Apa yang menjadi pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasib hidupmu.

Pendengar, ternyata nilai dari seseorang terletak pada ucapan yang ia peroleh dan sikapnya dalam menyikapi suatu hal. Ada yang asli, ada pun yang manipulasi. Tapi ingat, engkau tak bisa samakan dirinya di hari ini, kemarin, dan esok. Sebab kembali ke kondisi yang terjadi, hakikatnya manusia itu belajar. Wajar saja jika setiap hari ia berubah menjadi lebih baik setelah melakukan kesalahan. Banyak sekali manusia yang belajar, tapi hanya sedikit manusia yang ingin memperbaiki kesalahan. Bahwa semua manusia itu bisa berubah. Tapi perlu digarisbawahi bahwa tak semua manusia mau berubah.

Teman berdua, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Dari Jalan Altari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

jam lagu non-stop. Just Music, Pro 2 FM.

Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Tuhan.
1: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Produva.
1: Yang bukan hanya memelihara hidup kita, yang bukan hanya menaikkan level iman kita dalam tekanan, tapi ternyata dalam tekanan juga.
2: Satu jam lagu nonstop, Just Music Produva FM.
1: Mati dalam kehidupan kita hari-hari ini, yang kita rasa

0: kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Saatnya kita ikuti doa Angelus jam 6 pagi.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: 93,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Warga desa Lutikil masih basuh.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 dan jam 6 ya teman Pro 2 di hari Minggu 16 Agustus ini barengan sama Adelia di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pastinya pagi ini ras-rasnya beda ya teman Pro 2. Di saat kita lagi menyambut hiruk pikuk hari kemerdekaan, hati kita justru kepikiran saudara-saudara kita yang ada di Flores dan sekitarnya teman Pro 2. Karena gempa magnitudo 7,7 kemarin benar-benar jadi kabar yang berat sekali ya buat kita semua di Nusa Tenggara Timur. Data terbaru dari BNPB, PB, catat ada 47 saudara kita yang meninggal dunia. Paling banyak di Manggarai dan Manggarai Timur. Plus ratusan rumah dan fasilitas umum yang rusak. Waduh, sedih sekali ya teman Pro 2 ya, tapi di saat seperti ini simpati dan solidaritas kita justru makin kuat. Kabar hangatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan duka mendalam secara pribadi lewat akun resminya ya buat seluruh masyarakat NTT. Jadi kita tidak cuma itu saja. Pemerintah bergerak cepat, sekitar 50.000 paket sembako Bampres dan bantuan pokok lainnya sudah langsung diterbangin menuju Maumere untuk bantu saudara-saudara kita.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih.

0: pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Sembilan koma delapan Prodo FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Produa.

Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2, dan tentunya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini. Iya, sudah jam 7 aja nih teman Pro 2 ya. Matahari sudah mulai tinggi nih. Apakah kamu sudah bangun? Ya, teman Pro 2, Adelia mau kasih kamu info unik yang lagi rame banget diomongin sama netizen ya teman Pro 2 ya. Gunung Ilemandiri di Flores Timur mendadak viral nih. Kemarin nih rombongan pendaki dari gabungan teman-teman Nagi Runners, aparat sama gate lokal, pas sampai ke puncak mereka tuh menemukan patung mirip Arka Dewa Siwa teman Pro 2. Salah satu dewa dalam mitologi Hindu yang sudah terpasang rapi dan dicor di atas batu. Rumput di sekitarnya juga dibersihkan, jadi arka itu kelihatan jelas banget pas ditemuin pas tengah hari. Penemuan itu langsung bikin heboh medsos dong ya. Ada yang kagum dan mikir nih benda bersejarah, tapi ada juga yang menanggapi santai ya. Apalagi belakang ini malah lagi ramai banget ya penemuan benda-benda mirip arca ya di daerah Flores Timur, kayak di laut desa Konga teman Pro 2. Dan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur sendiri sudah buka suara ya. Jadi mereka bilang masih bakal merencanakan waktu untuk menelusuri langsung ke lokasi. Jadi belum bisa dipastikan ya teman Pro 2 ya, apakah arca ini murni peninggalan sejarah kuno atau buatan baru yang sengaja ditaruh di sana. Nah, kalau menurut kamu gimana teman Pro 2 ya? Penasaran juga tidak sih sama asal-usul arca ini teman Pro 2 ya, di puncak gunung ini? Coba drop pendapat kamu ya di WhatsApp Pro 2. Dan lanjut menemani pagi kamu, ini dia musik paling hits ya teman Pro 2 ya, menurut Adelia ya, yang paling keren sih ya untuk menemani suasana pagi kamu. So here we go.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi Bai 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

99,8 Pro 2 FM Matang buat teman terbaik kamu. Masih di Ispada, selamat pagi teman Pro 2. Dan pastinya saya Adelia masih menemani kamu ya, menemani aktivitas pagi kamu teman Pro 2. Dan Adelia mau update pasca gempa ya di wilayah Flores dan sekitarnya. Masih terus bergulir ya teman Pro 2 ya. Dan juga ada rasa lega campur prihatin pas dengar kabar dari Labuan Bajo kemarin. Sebanyak 986 wisatawan yang sempat tertahan di Pulau Padar akhirnya berhasil dievakuasi dan dipulangkan dengan selamat ke Labuan Bajo. Pelayaran sempat ditutup juga ya sementara demi keselamatan pasca gempa magnitudo 7,7 kemarin. Dan teman Pro 2, sebelum akhirnya KSOP menerbitkan maklumat pembukaan pelayaran secara bertahap, Kementerian Pariwisata bersama BPOLBF, Basarnas, BPBD, dan Pemda setempat terus sigap memastikan seluruh pengunjung dan tamu di hotel di kawasan Flores tetap aman. Jadi Bandara Komodo juga mulai beroperasi terbatas ya setelah pengecekan teknis. Meski situasi di lokasi wisata masih dalam pemantauan ketat dan yang pastinya bikin kita semua khawatir ya teman Pro 2 ya. Tapi puji Tuhan saudara-saudara dan para wisatawan di sana bisa tertangani dengan baik. Jadi untuk teman-teman Pro 2, mari kita sama-sama ya kirimkan doa hangat untuk pemulihan teman-teman yang ada di wilayah Flores ya NTT. Tetap tenang, saling menguatkan dan selalu update informasi resmi dari BMKG dan juga pihak berwenang. Dan turut berduka cita untuk saudara-saudara kita yang meninggal ya pas karena korban dari gempa bumi ini, semoga diterima di sisi Tuhan. Dan saya Adelia masih menemani kamu terus teman Pro 2. Jangan pindah frekuensi, tetap di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.